kita enggau lagu-lagu Piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat kami, YFM Segulai Sejalai.

0: pangan diri.
1: Okay, hari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dikenal merindang balap peninggal ke Agi Mending ke Wak Pengerak Pagi kita di YFM ke pagi tu Neh Min.
2: Ya, selamat pagi ke semua balap peninggal kita ke pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iro ay pandu meh. Anang kelalu kini kita gak ada maya hari kebesebuan berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya berkenyak ni. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini.
1: Ya, amat sama nyaga pengerai kita itu. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar atau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Angka mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke Sarito Neh Min.
2: Ya, kira ke ngapai peluang maya hari besar begetuk kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana taban sebun tu meh.
1: Ya.
2: Mana kita dia berumah meh mayuh sedang tadi milih dia berumah aja.
1: Ahmad. Okey, jadi inti di pedak bahawa TV 1 jam ke dia tu kami dua min tu meka sambil ke merindang kita meda live bak TV 1 udah berengkah pengawal baris nyerumba hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito Neh Min. Baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi. Lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris kenyerangkum 10,819 sekorang atau mega nyengkaum 22 raban pancarakam Tok Min 11 kereta berias 328 leset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyengkaum perengka pengangkut elektrik atau ke EV. Jadi kita tahu meda ba TV 1 jam ke dia tu neh Min.
2: Benung-benung live jam ke dia tu neh gaya hari mai sedak ke atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana?
1: Cukup mana ya. Dia tu ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Okey. Hanya Siti Ari pengawal ke diatur nyerumba kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarito.
2: Untuk ke tahun 2020.
1: Iya. Okey, munyi ke tua tadi Neh Min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh berindi hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkunci ke nama tu baca ke pemaduk baru ne.
2: Iya, baca ke pemaduk baru lebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama menjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nak ada kebuah ke pesai
1: tau
2: ke bakal kerja kini tak beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
1: menemi
2: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
1: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai itu pan nyu tabian tua tu belah tabian ne
2: benda kebenda ya ada sem kita itu nyaga
1: ngirup air
2: ngirup air ngena sengkabung hidung mulut me macam-macam cara kita itu nyaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah lebanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk gitu. Kan jadi kan nasib.
1: Ya, laban kita itu kawak ngena nyawa tua bukan kita ke bak radio atau ni min.
2: Laban ti kita dah terlalu balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berketul tahun tahun-tahun ku dah meh
1: 1997
2: hanya ke raya mat mayanya sebab
1: ujung ke kita darurat mayanya ne
2: pedih rekuang nyanyi lai ku dah sem dia nak dapat berjakau nyu nak ada dinga nyawa dek
1: Pedih sebaik nelan.
2: Oh, bejak batu wak dia nyak kutu sesemetai. Pedih sebaik nelan. Ibu kira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama. Nang kita tu nang berkena ke nyawa. Lepas maya kita ke kerja.
1: Oh, ya meh. Bukan kita itu tua tu. Dalam seminggu tu. Nantu nyamai na nyawa. Rekuang tu. Nyo bebenat asai ne.
2: Bebenat ne. Tanya tadi meh pajak.
1: Tak pernah lah pan.
2: Ya, sikit dah.
1: Pengawal kita ini. Tak boleh nak di pejalai ke. Lebih lagi dor kita bakal kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu paru agak bala peninggal kita. Okey, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh bunyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tahu lebih lagi kita ke berbaik ke bala nak mir atau orang tua yang okey, jadi kita berperinang baru peninggal benda berkongsi ke penerang bukai berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau mega sekedar hari atur ke dipejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebuan tu ya.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6 FM.

0: Okey, lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan Aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasem.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda meurang ke nadai gawa sarito ne min.
1: Ya, ngarap ke orang ke diau berumahnya tadi lembau mekak pansut ne. Lembau kak pansut ngambil nyampe ke diau berumah deh. Ya. Bentuk mai peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar tadi out ni buah pangsut ni maya tu mai kita nyumai ngaka namanya cucu kini bepandu aku tai mah ungkup dari sebilia.
1: Ya, mate selap bangku, selap meja. Penindu tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibasuh. Basuh gunung ya, pedai.
0: Pergilah sudah kawa baru nanti hari ke kau diri sebilia. Ya, aku nurun gawak tadi mian ne.
1: Ya.
0: Balat amat pada aku asap. Berupaya amat sudah.
1: Nya maya kita ke kita pansut desem. Nya pemberasai maya kita ke nyinta ke sport me.
0: Pagi hari diumba ngau kabu sagi apo amana untu pada jalai
1: ya,
0: tadi.
1: Ya, amun dia ma ke tenya nyagi asap sebun nya age mata dia maga magang nya ne. Sem
0: nanti ulih laju nar ke main kereta sampai kereta
1: nanti pagi kita nurun pukul 5 aja ting lama tu pukul 5 aja kira ke nadai entu petang na tu tak berasai mana pukul 5 petang pasal di pukul 6 nya pun agak me berasai petang
0: ya
1: ya mata pun berpedek mesem
0: ya tu Tegal sebun ke nuntua menua kita jadi baca ke pemadu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke ulih di pedak ba opis rampak menua kalai ba serian agi ngerikut ke baca ke pemadu tinggi ya inya 476 apu amat tinggi bacanya ne.
1: Ya, meirau mat lah bantu.
0: Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seriaman 326, di Serikai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeloi hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, jadi balut sebuan magang memang menua kita. Pihak mega sem ngau melau peninggal kita ini. Sebuan nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi nanti pengawak bertunu ke biomas tu nyu majak balat lepas nyu merakak garis antara menua deh nyu majak nambahnya jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya kedia tu benuang nuntung kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai pergilah nyu deh nyingkang ngagai bulan 9 udah satu hari bulan.
0: Satu hari bulan.
1: Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne. Kandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal larinya mega sem. Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga. Maya hari kangen serta kemarau jam ke Adianto.
0: Ya,
1: tadi meh kita itu di perancang ngirup air kecukup, air panggung kecukup biar mega ngurang ke aktiviti baluar Pia maga bekena ke sengkabung itu memulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Ya, ke berat na ne. Ngena mampu lidua ngah mulut. Nanti nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne.
1: Nak diseliah ke kita meh, bukan kita mimik kita pansu. Ti tua ni boleh te bukai meh sen. Kejakuk tu kak, meh dia berumah. Tapi bas nentang pemakai beri kita ke kena. Ada cara bukai meh. Tapi ada kita ke pansu ne.
0: Beli ke lau.
1: Beli ke lau. Ni buah ganti kita. Nanti bakal lama tu. Maya hari ke mana ya meh. Ada penangguh bakal sebuah nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawun anak anggennya pemisi sekolah nak nabi apa ni sudah pemisi jam ke dia tu tentu kita akan lantang kata yang anggennya musim kemarau mana ya sungai tak ada nada jalai pemogai
0: yang berketau nih kak dia di rumah aja meh nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital tahu ke klinik meh anur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak aku mayu orang ke batu nih batu pedih rekuang
1: rengok
0: atau tentu ketegal sebun asap ke benung jadi di menua kita meh dia tahu.
1: Bisi nya tadi jam pak lelek.
0: Amat.
1: Amatnya pengasai bagi tempo gede sem. Nak te ngenyi-ngenyi ada nak muka muka nama atau berasai macam kini kita ngasai lelek besem.
0: Amat.
1: Dek te sepuat. Tenare nada ego te ngaso dek sesepuat. Te maya hari bersebun ketau dek tau nemu nyo sesepuat. Ukai sesepuat. Ketega nama nya tadi melaban dia udah pansut keluar. Ukai dek unak gede beruman. Ya tadi lepas kita sudah tersintek ke asap luar.
0: Ya betul.
1: Harap kita sama meh. Jaga pengerai laban. Bisik di pedak aku tumu pagi tadi. Bisik lagi gak sekedar orang tu tadi. Agi juga yang nesem.
0: Amat.
1: Ketuk ke dulu meh pengawak begini.
0: Betul.
1: Ukai lagi kita tu ngano. Tanya tadi meh sama meri sukung atau kemerancang semua kita yang ambil ngetuk dulu pengawak bakal juga yang brisk walk berbasikal atau ke nama-nama aja ambil hiking kan gue dulu ambil kita kerindu ke pengawak bekerja ketuk dulu ne. Siapa nak rindu ne? Lama-lama kita yang sudah nadai masuk keperluan amat kah sakit ke benar ya tang uliah katanya di
0: udah di rumah deh udah di kakak di rumah exercise-nya deh
1: exercise-nya udah kerja kita di rumah kau seminat kita itu patut bangga aja tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik memuntik ke tubuhnya pun ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ni jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mil atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the jalur gemilang.
4: Jolah, kibar jalur gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
6: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
7: Jantung iba jalur gemilang.
8: Gantung jalur gemilang.
9: Gantunglah jalur gemilang telau lian merdeka.
10: Metuk belirat jalur gemilang.
11: Ngibari jalur gemilang.
12: Ngibar jalur gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

0: lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya. Ah, maka.
1: Sukat reng kau pemaji ya.
0: Maka meda pemura semua banyak tadi peninggi semua banyak tadi.
1: Ya, leh. Pedih malam banyak nasi.
0: Ah, pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ila namanya terkena nyukat muanya deh. Nyukat maji orang tadi neh. Amin. Okey, lagu muka dikena merindang peninggal kita nyunda berasa ini. Tinggal 10 minit lagi ba awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama pengawak dek udah tu lagi min.
1: Kira ke pulai ke rumah aja meto Sam ada boleh mindah kita ge sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di to. Cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia.
0: Ya.
1: Mayu hutai ke boleh gagak kita ke dia berubah ke benar ya Sam.
0: Di rumah apa mayu pengawal?
1: Mayu pengawal. Nah nemu ambil aja Sam. Gage balap pindai kita ke beribun ke balannya aja. Gagak meh pengawal atau kreativiti ke merindang sedak ya meh. Ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telepon bincang aja 24 jam. Mai sida ke dia berumah. Kita ka pindai meh. Patut ngaga aktiviti apa dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ka madah ne bisik ro tadi engke ni bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baja koro putih tau ke kita tu tadi mai balanak kita dia ba hotel belua tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tang mai sida dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansut. Tang lantang kati sida ya.
0: Lantang kati ini macam tadi.
1: Lantang kati ngau cara bekenya. Tajak kita tinduk bo hotel semalam dua. Hanya uleh ya. Bisa gi acara kebuka kita itu tadi. Uleh hang mai sida ya tu ngagak game. Game ke dia tu cukup main wah kebenaran nanti kita benda ba aplikasi atau ke apps ke kita ini kita boleh main ngau sida ya. Ngambil sida itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru
0: lejuk meh agi pan dia tonyo musim pemisi ke mayu hanai antara penuh rumah antara
1: mayu
0: tau meh bekuntau ngabalan ne
1: aneh ya jadi kita pinai meh takul ke bribon kan tu meh
0: tiga cara meh
1: tiga cara
0: kena merindang sida itu tadi
1: nanti kita medak deh ba e-sport ke kita main game kemayari dia tu pan maneh gak kebenaran ne labannya siti ari cara kita mati anak kita tadi ni mula oleh ngau pekit e-sport kini nya pun maneh agak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tahu ni
0: betul kena nama tu nambah ke penemu sidaya meh dia tu meh macam ke penemu baru ke boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaka pengerai meh tang tajak pihak ke bisik ke gawa ke bertamu banyak tadi ni. Amin.
1: Kak nak ngajadi ke tak ke dah diulih kita ngajadi ngajadi nak dajak ngajadi nak dijual ke ne?
0: Ya, jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh. Tajak pan pak kayari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Harap ke kita sama lantang sama ngasai ke penglantang bak menua kita ke udah merintah diri.
1: Pan penglantang tu cukup nombor satu megak deh Sam. Laban menua kita kira kena ada kacau, kena ada mayuh penyarut, kena ada penyarut kebesar-besar. Kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantai. Tajak pun hari bersebut, kan kita dia berumah asai selamat menya. Alikun ke kita ini. Ada pihak ne, adik pulai tu lagi, nyulitinu.
0: Nanti
1: kita medak bertibi, menua-menua luar, menua-menua buka. Mayuh penyarut. Kita patut berterima kasih ya dengan penglantang ke diasai kita dia di menua Malaysia.
0: Sekembang kita sudah merintah diri yang atau kemerdeka ke kita. Okey, jadi bawa TV satu tahu kita meda dia tahu benong pengawal Paris nyeroma hari kebangsaan oleh pada bawa telefon bincang mereka hari RTM klik.
1: Ya, dia berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh dihasai ke kita, ya, Sam.
0: Okey, jadi harapkah kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peninga atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di Tangga Baru ngujung kawak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Selamat dia, Omega. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan, jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalai Jurana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 31 Warablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai pak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipejalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Ethnic Transmission. Tasnya aku dengan Wan Bungkal Y9 12. Pagi hari 1 31 hari 8 2026. Pagi hari 1 tu lalu hari tu menggari hari kebangsaan, hari ke saya reti berdua Malaysia. Lalu bak TV 1 dia tu TV 2 mega menung mancar ke pengawak berbaris ia ke diatur Bandaran Putrajaya pagi tu ya. Okey, jadi kita akan jangkanya tumbuh pagi udah medak TV berarti ke pengawak berbaris ya ke dipasuk payuh bengkah agensi engau PM ga orang ya ke bising kami bagi ba pengawak baris pagi tu hari dataran Putrajaya di Kuala Lumpur di Dian Peninga ya. Okey, jadi so pagi mulai kami buat 9.12 pagi hari 1 tu bukan selamanya untuk pukul 12.30 hari tu terjapan sehari tu hari misi hari diau kita ya ke nyangkanya bisik awak megak pagi tu selalu berjalan ke pengawak ke semua kita Ken Michael Buck County YFM pagi tu kunci berita ngau PM megak merindah kita ngau lagu pukul 10 tu lagi kita bisi program segmen Nuju Pengerai pukul 10 pagi bakal selama kenang pasal pengerai gaya hari kita ke Datuk Benong bersebut mega balatnar sebut asap jam ke dia tu peninga lalu nanti nitiah ke penerang tahu ke sekedar hari tikas pengamah gaya angin ya ke bisik di kunci ke bala kita tadi media ramah bak sebelah Facebook bak sebelah TikTok bak sebelah IG X ya tadi nang ngayan ke tikas CPI kena tu mana ke pengerai bisik ya ke tahu ngerugak pengerai megak kelebih ya lagi bahas kedandur di Serian megak di report ke tikas atau ke baca pengambah angin di report kena tu mana di Kuching pun sama megak pelabak aku hari gaya pedang mata kita pun kurang lebih 200 meter saja oleh bedak tai gedemua yang luar erinya tadi nak petang au leban asap jadi jaga pengerai derimpu kita ya ke nyangkanya bisit kami indah sal itu tinanda itu berat kebuah dan itu berbatang pengawal tadi tau lanjar ke dulu ngagai hari ya ke bukai bayak ndar ga minggu tu ke sekolah yang tadi nang kemisi au jadi tajapan pihak ngarap ke kita ya tadi sama bela nyaga pengerai dirimpu lalu ngarap ke sebuan tu mega oleh bado tau ke habis ya ngambil ke kita yang tadi boleh berjalan ke pengawal kita bakal selama. Okey, merindah kita ngau lagu peninga bak Y9 12 so duju kita akan nyangkanya dalam kereta dia tu bisi mindah ke pasar kini beli barang sehari itu lebih lagi maya hari ke diau hari kemisi itu out lagu hari Stanley Bayang Anang Perasa sudah lepas tu lagi kita mega bisi Marina Jara ngau Tajur Mawang bak Y 9 12

Maya ari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kita sama nanmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nemu tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Tanjung Remawang Anti Mehku ngujuang ke jam kita pagi itu 42 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi Sarawak. Ngai kita ya ke baru mendiang ke kami pagi itu. Sari tu hari diau. Berserimbai dengan hari kebangsaan ya. 31 hari bulan 8 2026. Lalu menyingkat aku tadi Abang Dataran Putrajaya Dato' Benong Diatur Bak Renggat Nasional Pengawak Membaris Berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026 untuk peningat ya. Ok, jadi kita ke Benong Teribah pagi tu kita ya ke Benong Bak Rantu Jalai. Tentu ke kita nya tadi engkah ke angin dalam kereta kita ni ngagai mod recirculation mode atau kasuh angin yang tadi berputar dalamnya. Jadi awak nak kasuh angin dari luar tamak dengan kereta kita yang lebih kita kena ikon ya. Tu kena nyeliah ke sebuah hari ketamak dalam kereta kita. Okey, limpah hari kita ke dia di rumah meh. Tutup penjan, tutup pintu dan lengak kian tu mesti ikon kena meh ikon. Okey. Jamnya ke dia tu. Lalu tikas pengamah gaya angin API jam yang kedua tu pukul 9 pagi tu tadi ni tiah ke report dari website DOE di Serian di ngerikut ke API ke pemandu tinggi pagi tu ianya 475. Wow. Lalu Kuching 324 API di Kota Semarahan 334. Lalu Kelimbah harinya Megak Seri Aman Megak ngerekod ke tikas pengamah gaya angin ya ke tinggi begitu 330 API. Okey, di Serian 475 ke madu tinggi begitu. Ngeri tu tak mendang rugak pengerai sida ya ke bisi penyakit lebih lagi ke bisi kaul ngau sebutnya tadi anti uliah seliah ke hari terlalu lama keluar rumah anti uliah ni buah panzo di rumah nanti kita bisi air purifier mega di rumah kena kita nuci angin dalam rumah. Okey, terus jaga pengerai kita anang kurang ngirup air. Pukul 10 tu lagi kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai Bak Y FM. Terus berindang kita peningat pagi tu Bak Y 9.12. Kita megap pagi tu lagi bisi program khas Hari Kebangsaan, drama khas Hari Kebangsaan ia ke diberi nama Seteguh Jalur pukul 10.30 pagi itu lagi. Dan lepas kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Tu dia Andanda ngau lagu ya ke diberi nama Buya Terperasa.

0: sejalai.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulih malas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak terletak taro ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Nyagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peningga kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan konti YPM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir. Ianya mai ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Datai, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Aku, selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa. Pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak ke jabat kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imena, aku actually setengah Iban.
1: Oh, ini dia ke Iban mana?
2: Ini aku Iban dari Kapit.
1: Oh, dari Kapit.
2: Dari Kapit. Ini main dari Iban.
1: Oh, ya. Jadi nanti dari Kapit tu tebal lagi nang ketika kita hanya tadi yang pun jaku yang tadi dalamnya ni.
2: Dalam.
1: Awak jaku Iban. Hanya lah aku kenyit dengan tuan madah ke recording bak kami YFM Iban. Sekali aku muda nama Melayu. Oh, lanjut nak jaku Iban. Kau kau nih.
2: Setengah Iban.
1: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita tai ke sari itu, doktor. Nama topik?
2: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakalan dengan perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang nama ya, layman term lah, orang awam nanti mendak orang gila maksudnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
1: Oh, tu leka jakuk psikosis tu ni. Oh, jadi ngambil ke balap peningat tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor ni. Nuan rang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga
2: jakuk
1: tu.
2: Ya. Pertama kali aku ke Madalah anti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham sidak ayo kai gila lah. Kita nak rindu lang nak perkataan gila tu. So kita sidak ayo sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni bisa masalah ngau nama reality bukan kita badan yang maka hidup dalam dunia rimpu ataupun nama reality ya jadi pecah lah. Makanya ya bisa macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara, ninga orang berjaku tapi nari orang. Senyap kita alam tak sidak ya berjaku ke diri, sidak ya bisa ninga suara lah.
1: Nyalai sedap berjaku ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau berjaku yang kenyok-kenyok nih.
2: Okey, tapi tu kita perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihe, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sidak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah Allah ke ulah ninga utai mesti kuria mesti ke sakit lain ulah medak utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okey, nya tu definisi halusinasi lah. Okey, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya baka orang kak ngadu jahit ya. Baka orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
1: Nyak baru undiang ya jahatnya doktor ni.
2: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya ke merayau-rayau. Nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat, ya jadi teruk, ya jadi bakal orang tepi jalan pada kita nya jadi orang gila lah. Tapi kita enggak sampai bakannya lah. So tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya, jakuk ya pun nak jadi teratur, nama nak teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk, tapi kita nak faham nama teko ya.
1: Okay. Kira ya bakal jakuk kediri banyak doktor
2: nih. Jakuk kediri, tapi nanti kita akan cuba jakuk moya. Kita pun nak faham nama.
1: Lain utai di kejakuk tuang moya, lain gak sawut ya nih.
2: Betul. Selalunya makanya lah.
1: Jadi hari ini punca atau kepun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
2: Okay. So psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh nama punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu, apakah aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya mesti bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk ada besar ya boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya rimit. Selalunya maya udah besar.
1: Besar.
2: Umur tuai. Umur 17, 18, 20. 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tek pesakit yang aku pedak bawa hospital, maka orang baru habis SPM, orang yang ngigak kerja. So mayu stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke, baru kau kawin ke. So mayu stres yang boleh tahan, otak ya pun jadi bakat sakit yang develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so ya, tu penyakit faktor biologi, faktor genetik lah. So besit tekanan hidup. Okay, ya tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
1: Okay,
2: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medical ya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi rangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otak ia jadi rosak. So otak ia jadi rosak, so otak ia jadi makanya ningau suara. Asai kurang kat ngadu jahit moya. Senyak ya sometimes bertindak agresif.
1: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
2: Okay, hayal.
1: Okay ni.
2: Selalunya anti hayal orang orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita yang guna lah, bakal first time kita yang guna kita hayal. Dan kita jadi ketagih. Tapi nanti kita yang guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tok mea ulah jadi psikosis, bakal psikosis. Nyalah. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya penyakit otak bisa pasalo contohnya bisa kanser bak pala eka. Okay, bisa pertumbuhan dalam bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun ulah merik otak kita rosak, ulah merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita main ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
1: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya orangnya ditemu kita namanya tadi bisi psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
2: Kang ngelal ne. So sudah kita nama sudah penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisi mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang mak yang hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi bukan berapa hari je, nya berbulan, bertahun. So selalu selama tu kita mendak ya
1: happy
2: okay nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar
1: enggak berkawan dengan orang,
2: so tu kita perlu risaulah. Lapan, tamai maka tu. Kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres, kan kita belayak dengan orang, kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi nya nak lama aja, berapa jam, berapa hari, tapi
1: kita pulai nama baru kan
2: nama baru. Tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, tu kita perlu risau lah.
1: Okay,
2: ataupun ya jadi tinduk ya pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nama, nak
1: tinduk. Nama nama tai dia ada ni. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedan tadi, ngai tinduk, ane Siti hari tusah ke tinduk.
2: Susah ke tinduk, betul.
1: Nya kira ke Siti hari tanda ayam nya ni.
2: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dah jadi penyakit psikosis tu pun ulah susah tinduk.
1: Ya. Nyalainya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak enggak orang ke ngelingik kita itu. Ne doktor, yang ke bisik tanda ke beketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini ne.
2: Okay, selalunya nanti kita medaklah apa antu orang sakit beketuk dengar suara. Medak utai, asal kurang kat Rujai. Selalunya orang kita yang main kini, main gaya traditional healer lah, bomo, rawatan iban. Okay, kan selalunya banyak lah. Tapi doktor yang ngacau lah kepercayaan kita kan. Tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional, rawatan iban, nalai ngawak asalkan dia selamat, tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban, tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngang gay hospital, so doktor si kita yang beri ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil pesakit ubat tu pedak yang berkesan lah. Tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat lagi, nak tak makannya.
1: Tetap gadi empat.
2: Tetap gadi empat.
1: Bekenya ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ni ya. Ya di empat kita tiap hari sekali sarinya.
2: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubatnya.
1: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni ya.
2: Nama tahap psikosis ya pesakit kami bakal ni. So kami beri ubat tergantung ngau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama terpada doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong
1: atau tinggal menyana.
2: Atau tinggal lah. Kecuali doktor madah, doktor pun madah
1: stop
2: baru kita stop. Tapi nanti lah mesti empat setiap hari.
1: Jadi bisa follow up dinti yang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
2: Tergantung ke
1: tahap
2: ya lah. Selalunya nanti pertama kali tu mengadu tu doktor memedak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya mulah 6 bulan, mulah setiap tahun. Mulah maintain walaupun ya sakit tu ya mulah bekerja, mulah berkeluarga bakal biasa. Yang malah kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya mulah dirawat. Okey, mulah kita mulah nolong sidak ya.
1: Iya, jadi ba kita ke diri sebilik atau doktor ne, Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu mere sukung support sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesayau kurang ne. Jadi ba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor, nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu ne.
2: So nyak meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berampiang ngoya, kita ngai jakok ngoya, kita asai orang tu kita nulah tulung agek. Dah gila dah nadai ke. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksud dia orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then bila kita beri ubat kita uliah. Ya orang sakit tu uliah jadi bakal orang biasa.
1: Tajak pandai anak terkalah nyak suman eh, selalu-selalu uliah ke ya.
2: Uliah suman. Okay. Tapi nyaknya lah pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai, perlu tu mungkin doktor. Misalnya dadah tu lah. Sementara kita jago pasal rawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak datuk kan. So dadah datuk pun masalah vape datuk kan. Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tengkas tidak ya. Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom, cannabis. Tu pun ulah merek otak kita rusak, ulah menjadi psikosis dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak. So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah. So nanti kita nemu siapa-siapa bisa nak dadah minta tolong lah, so tidak badu nanti nolah minta tolong kita bisa negara tu kita tu bisa AADK. Kalau ni dengan AADK boleh memang beda internet ke semua bukan ni kita ke konten dengan AADK.
1: No kita nya tadi kena tai ke pedulsahnya ne. Jadi nanti buat kita nuan pu tu doktor ne laban berapa tahun ne udah buat bidang psikosis tu ne?
2: Bidang psikiatri itu kah?
1: Ya, psikiatri itu berapa?
2: Bidang psikiatri itu dah kak 10 tahun.
1: 10 tahun. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik tu mana. Jadi pelabak kaku mana nanti semak tuan uliah berkongsi ke area ke terubah yang ditemu tuan bisik ngembuan sakit tu udahnya ke dia tu udah suman.
2: Bisik? Mayuh. Sakit especially apa nanti ya temu aku tumu. Masuk ya umur ya gilobia ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus kembali ke hospital. Kita rawat, kita beri ubat and then ya setiap hari makai nak tinggal nak miss datuk kita mendak ya okey dah. Dah boleh kerja dah sambung belajar. Mayah pedak aku kanya. Tapi aku risau nanti kita nak rawat. Nanti kita elak ya dipakainya aja. Nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat. Nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya.
1: Segamat. Laban. Nanti kita medaknya munyo ko nuan tadi doktor deh, nanti kita medak orangnya. Bejakuk ke diri. Udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya. Sebut kita nanti kita itu suah dah nanti kita medak orang bejakuk ke diri. Lalu sebut tu gilanya tadi ne. Udahnya tu alungai damping ya. Nyu adai mere sokongan moral ko kita ini ngagai ya. Ditejok ketua pi aja nda berubat. Nya ke ngujong ke nyu amat-amat gila tapi ya. Iya, jadi nya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang ke bisnis kedak. Bala kita bakiah kita diri sebili kini ke bekenya anan di jok ya terus baik berubat ne. Iya, jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor. Simpul jakok rinuan.
2: So nya meh stigma kita perlu buai lah. So walaupun orang tu bisik sakit mental, ya ukai gila. So sakit mental tu semua boleh dirawat. Okay, kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah. And then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakiah bala kita sakit perlu tolong anda malu lah mai ke hospital. So mah ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat. Anang takut kan ingat minta tolong.
1: Okay. Kira ya simpul hari yang nuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari nuan pupan bisa penelebak atau ke pengalaman dan merubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega. Jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sarito. Nyalai terima kasih peninga kita kudah pukulai ngau kami dua doktor ke pagi tu. Lalu terima kasih mega dengan nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri begulai ngau kami bawa FM berkongsi ke topik berkawal ngau psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Begulai.

23 minit lepas pukul 10 pagi, kita memang dah mendiang ke program Nuju Pengerai Pagi tu. Tikas pengam angin berempat bengkah pilih menua di Sarawak. Pagi tu peningat direport ke tak mana ke pengerai. Ya, kalau serian lagi mengkang rekod ke tikas atau ke baca API ke pemandu tinggi 475. Pagi tu ditangkan ke ngau Semarahan Kuching ngau Seri Aman au empat bengkah nduar tu tentu ke bala peninga tadi niaga pengerai di Rimpu, pengelikun di Rimpu, anang guai mindah kini-kini, anang kerja pengawak di luar rumah, tahu lanjar ke dulu, nanti ia nak tentu banget berat iga ya, jaga pengerai di Rimpu, Eropah, Mayu, lalu tentu ke kitanya tadi mega lebuh maya ke pansut kena pemampul hidung ngau nyawa bengai ya kena ia ke bansa N95 nya laban denya tadi uliah nyarap debu atau ke sebun asapnya re ke disinta kita terus ngagai lempuang harap ke sekitar sama belak gerai lebuh maya musin gaya re kena mana sebun tu sebun asap. Jadi dah lepas tu lagi peningat kita mendiang ke program khas drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalur. Tapi mai kita mendiang kenyak tu lagu Hari Azamil Ingat ke Cerita Lama Bawai.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
5: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
6: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
5: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
6: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
5: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
6: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
5: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
6: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
5: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
6: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
5: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
6: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
5: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
6: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma.
5: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
5: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
6: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
3: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
6: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
3: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
6: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
7: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
6: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu, Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
6: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
3: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
3: Heish, kamu ni Sanji tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang. Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
3: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
6: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya berprofession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke? Yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi, biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau dah ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipah kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal sampai 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yunda, Katipah, buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Hei, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lombak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu, Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
1: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Hah, betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Ha, sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Ha, inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah siapa sifu saya.
4: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju.
6: Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri.
3: Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulugah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panci bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
7: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: kabanyo a barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, bejalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Betul, pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang berbasuk cepat cepat. Lu tengkah ya pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nah, ya, ya.
2: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
4: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
3: Betul. Apa bukan kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, nanti kita bisik nupi ukoi tau kemayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelu pinan kita nya betucuk vaksin rabies. Jadi ya ni teh ke penerang berita mengak madah ke dalam tempoh 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu dua itik kes rabies di report ke di Kuching, dua itik kes positif rabies tu ditemu hari 15 itik sampel ya ke diuji. Pian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau ke ditupi tang bekedayau bak jalai Simpur Petra Jaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siko ukui lelang ya ke dipelabak ke bisik udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rutan Dibau. Jadi ya tentu ke ba genturung rumah atau ke dur kita diau ya tadi ti kita bisa berarti ke ukoi atau ke mayau kena ada orang empu ya ke lang tamak ke rumah kadang-kadang lebih banyak kita di rumah tu tadi nak temu siapa pun mayau siapa pun dua tu tamak ke rumah kita nanti uliah anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti bas sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelu tu pediau kadang-kadang bakal ke jina lebih banyak kita kadego ha dia yang ngigit dia yang rantam ha jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampia digigit penyakit rabies ke madu mana he tadi ti kita bisi jelu tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam ke dia tu mega mayu kimpian anti rabies tau ke pegawai tau ke program meri tucu atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngap pian mega program meri microchip ngagai jelu pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelu tadi bisik orang ya ke gempo ya ya. Terus boleh sejalan ikut kami Bakwai 912 tu peninga agi bisik lagu-lagu kena kita merindang ati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi tu lagu ke dikumai lebang bukai lang ya lebang hari embujui Bakwai 912

Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okay, but why 9.12 pagi hari satu tu? Pagi tu kerana kita, kalau nak kita menung mai kereta kini atau ke gedung kita ngerja pengawal, runding yang nemu terpawah ke bukai. Ingat ke meeting minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun di sini, atau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okay, nama laban pagi tu tadi aku bersama-sama Siti Kuat. Siti Jakob tu menah mat dengan aku. Pada aku, Jakob yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekat nyadi pagila, lusa, bulan baru, tahun baru, nyentuh ke kita tadi tidak ingat. Kita boleh agi nseput, agi diberi petara seput, agi diasuh hadiah di dunia hijau tu. Kalau nak kita terundang. Kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Jentuh ke kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kalak puas hati, nak kalak cukup utai ke dikemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Oh, nada salah kita yang tadi bisa julu hati atau ke dekat nyapai target utai ke dekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Lagi terus berita kita mendengar bahawa Y912 pagi tu tu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Terus belengkau kami, but why 9.12?

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisa isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Timun siya to nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.
1: Ungkua anak juga
2: kelamu dadung
1: jauh yang anak juga
3: jambi anak pasar
4: unggan anak ujum
2: untang anak enggan
3: letan anak kusir
5: kumpang anak tinggi
2: nyantau anak juna
3: ugap anak utut
1: nyaru anak talam
4: janggang anak ingkoi
5: bulan anak kasau
1: empati anak dugu
2: entap anak tulu
1: manit anak celing
2: rejab anak bagi
1: mat anak akit
3: Border Scout Utut anak tanggang
5: Dampi anak Brian
1: Andrian anak tadang Lala kita Sapa Sidato
5: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subah
5: Sidato bebadi maya ngelaban munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
3: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjung ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tu.
6: Kami hari drama penghidup
5: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
1: berambung
5: nyawa ngetan ke menua.

Nak berasa kita yang ratai bahawa pengujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngelah tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebuan bakal nunu pia mega kita ya ke nadai itu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meh au anang guai suah tau ke lama bak luar laban gayang yin tau ke sebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael marah ke diri mumpul dulu bye bye.

0: Jalai YFM.
1: Selamat tengah hari pendengar, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari Sabtu 31 hari bulan 8 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut semina dibantai kemayang itu pengerami tau ke jadi ke kelai pihak ngapa. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang hati ke menua patut diayan ke ngenak penaluk ngagai menua. Berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut orang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru. Negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayang hati sidak ke menua tu. Ia madah ke hari semangat penyerakup basal ngal tanggung pengawak bergulai, rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikun, entap maju serta mujur. Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak direport ke Majak Kamah lebuh 4 kandang benua ngerikut ke tikas pengam hangin. Tau ke IPU titau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengam hangin Malaysia UPIS rampak menua ngayan ke Seri Aman yang di kandang benua baru. Ia tinggal ngerikut ke IPU ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian mengkang ngerikut ke IPU tip maduk balat ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan tik ngerikut ke 333, Gau Kuching 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU 275, Sibu 220, lalu Mukah 216. Sekedar kandang menua tu ngerikut ke IPU tik ndak manah ke pengerai ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisik risiko di lalau ngau Jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk aris kedak kanan menua di Sarawak ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalunya di Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke orang ti nda boleh ndak pansut mega di lalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata ti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik chronic obstructive pulmonary disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal mega dipinta berjaga-jaga. Ia madah ke palad penyaga pengerai perintah udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya udah diasuh berubat ke spital ngau Lengkas. UPIS Menteri Utiliti ngau Telecommunication Kesian Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegal lari tidip labak ke dekat Majak Kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ilah berpuan hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sidak, UPIS Menteri tu madah ke tajak pan air buat sekedak palan dur ngulih ke air mata udah majak surut. Tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkawam bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap gagik bakal selama. Tajak pihak, kandang menua pesisir tiba panggai bak sungai Tipmit mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah lori tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA UPIS Meteorologi ngau Sarawak Energi. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai UPIS keberkuasa. Tunukah kami dah buat ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita bergulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari, hari 1 kena 31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Lucia nak Thomas Kasau pembeka dekat ngeluar ke program kena sikit udah disedia ke ungkup ke Sarito Megah ya. Gary di Sibu bakal ke ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita atau ke berita tengah hari hari YFM Kuching yang tadi dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusah ngagai pengerai kita api mega nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti uli ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu mega lalu berhati ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisik bala peningat kita sama bela udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisiknya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisik ya bala peningat kita mayu medak sekedar utai ke bisik dibantai ke nyerumak ngau hari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 yang tu ngagai pukul 10 pagi alai utai ke cukup narik hati nyerumak ngau lagu kebaru dah diingat kita tadi jalur gemilang laba aku bisik bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisik medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyuka kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu baru berkeliling berkeliling am bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan berengkeh ngau ke lumur satu sekali ianya jalur gemilang tau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis, Selangor negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah negeri Pahang negeri Johor, negeri Melaka udahnya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke penudi sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama keboi nanti kita meda tangkan atau ke tusun menira menua kita, kita meda menua Selangor, menua Terengganu. Nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitih ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia ditok ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngena mimi tau ke ngelansa bekawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati laba aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkawal ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebal habisnya ngemai brin lalu sitik dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurek mansau lebuh ya ke mansa pentas utama tau ke panggau besai dua bala BIP kita yang ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya sitik robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita ti ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

KP Baja tu udah nadai kena sari tu 31 hari bulan 8 2026 pukul 3.37 dini hari tadi baru mahempu ba bandara baru Semeriang. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru mahnya lumur 4051 bandara baru Semeriang fasa 5 lorong cahaya mata 11C. Hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nano isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anda meredin tau ke apai baja. Udah nadai sehari tu 31 hari bulan 8 2026. Pukul 3.37 dini hari tadi baru mahempu di bandara baru Semeriang. Lalu dekat di sungai sehari tu megak. Jadi dekat di anjung nanti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya. Penerang kesiliak tau bertalipaun. Ngagai Florence Awad Balumur 011-331-27522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua tu megak di kenatai ke ba awak ngelat tengahari. Jadi pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke dia balubuk mawayang di muka di dijih kaban belayan di Gelam sebawah Bintulu di Sedabai sebawang Menalun di Senunua kaban belayan di Sungai Bulu Balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8 2026 minyak kemarin lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31 hari bulan 8 2026 baru mea rendu skimbi meraduang ya. Jadi ni yang tu dekat di anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1 hari bulan 9 2026. Ngarap ke semua kaban belayan ya kedai pesan bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu nantinya mak sidak tu nadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Ya, bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul megak lapan rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun megak kami hari YFM Sibu nak kala tinggal megak dekat berkunci ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito megak peninga kita di strata benua kuliah mendengar program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mendengar si te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah meka manggop ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mai kita ninga bekeni pendiau direktur dia sebedau tu ke manggop ngawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ane mengingat mari selamat tengari ngagai nuan.
1: Oh, terima kasih nak au selamat tengari nak
0: au jadi mana berita tengari tu ne tuan.
1: Berita mana ya buat ke masa tu mana lah okay, ada apa-apa
0: au gerai
1: mana gerai semua okey
0: jadi menyuka aku tadi dalam kenang tau kerandau kita ke tengah hari tu nyerumah ngari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peninga asal pendiau direk nuan lalu pian megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah
1: okey terima kasih ya. Jadi aku tu pengurus perian nak mengingat asal lari SPS nak ngangungun jadi kebuah kemilih pengawaknya di Sedadu ataupun tentera akhirnya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS ngungunnya mayanya sebuah agen dia lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebuah bisik bala-bala askar orang ranger dan tak kaya jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul. Satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapan orang lepas kita tu tadi macam benda kini aku sidak ya tadi dia mula-mula mayanya tahu kita singming memang aku minat jadi seorang tentera.
0: Oh benda baju celoreng sidak ya. Benda baju celoreng,
1: benda pakaian sidak ya.
0: Ya. Jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya gitu tuan.
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio lepas mayanya kita ada handphone ada semua lah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu menghadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia kan lulus hanya 75 orang saja. Jadi nak 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru amayanya unitnya sebab di kumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayo jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban beruman jadi bala kami tu sebab lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan anggota mayanya lebih kurang 216 anggota maya berlatih dengan aku mayanya ya kaya boleh pasang out di kami hanya 86 saja oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segala cukup keras jadi laban minat tu bisa utenya nali dami kira laban minat kakaknya dia askar tetap habis gak training mayanya ke terubah ya aku dekat Rabak Anderson Camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngage satu amo di Pahang kami pula ke Pahang satu amo bula tabak camp batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: Oh, nyak pejalai tadi.
1: Ya.
0: Nama kebuah nuan tu nak ngauran narik diri. Nah, tanya. Oke, kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyokok kita. Enggak nyak bisa utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi. Nah, tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik diri mayanya tadi. Agak malu lah tu. Laban utai tu tadi. Kita mulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut nyunarit diri nak nakal jadi itu mau nak mau pun diteruskan walaupun pahit mau punya kunyak tadi
0: tetap ditangguh.
1: Tetap ditangguh. Mungkin kata ko hukumannya utanya sige diajal magalah laban utanya tadi ketua atau tadi satu mental tutup mesti kuat. Kenapa ora boleh aku nak uliah? Maunya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tuh tadi semangat tuh kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ya kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayu wah nuan tuh tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Iya iya terima kasih Anu. Jadi dalam tentera tu mayu unit renja bisa askar Melayu bisa tapi kita iban tu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam makan artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai darat tentera darat tentera laut udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai di tempat kedai Kem Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku dah berada di Subak.
0: Mula dari tahun 1981
1: hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tu Subak lebih peringkat dan tak jadi aku tu dulu tahu ngambil lepas laban ngau orang tadi nyambut hari jadi ku amur di raja di Port Dickson mayanya awalnya aku tertarik dulu hari anggota Bukai
0: ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan yang unit sidak ke Bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya
1: okey amul tu ya lain daripada orang lain lebih dia tadi mayuh cawangan ya amul dalam amul tu ya bisi macam troop serang aku mai orang tadi isol troop ianya pastinya tadi kami tadi tu kumai orang jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumai orang kru komanda mayanya tu ba au jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja nak nama tu sekat tuan ada ilmu tu tadi nada guna lah, lepas setiap tu sudah masuk unit tu dihantar perkhusus. Nah, khusus lah menentu ke masa depan tu, waktu itu amat mencabar.
0: Awaknya mengambil perkawal dengan pengawal dalam unit amu diraja ni tadi.
1: Yeah, betul.
0: Dalam tempoh nuan ke gawak Bakuantan ni tadi, kalau dianjung ngau ngagain dur ke Benung Kacau kini?
1: Iya, tahun 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya aku diletak mula-mula operasi di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak dia kami bisa dia hantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas kawasan hitam mayanya jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang selalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukai escort kami tu escort escort bukan escort tidak ranger tidak askar Melayu apabila tidak ikat berjalan ke masuk hutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun mayanya sebab kami minta berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunan kak berhenti tahun 90 ditolak. Apa perkhidmatan anda diperlukan. Jadi nari lu buat apa? Sebab tua tu bersumpah. Bersumpah cop jari, bersumpah depan agung. Jadi tua tadi ngai dan ngai pun dia terus kah. Laman sudah nerima hari panglima sudah perkhidmatan anda diperlukan.
0: Harga diguna orang.
1: Harga diguna. Awalnya sabuang sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Kita memang
1: betul.
0: Kita memang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah.
1: Ya. Ya ke paling sasaran orang memang driba. nangis tu sikit bisik nangis, tetapi tu mengharap mengamandang ketuk kereta perisai. Yeah. Ngarap kita tu nak ulih di tangkis anak nak ulih di timbai aura lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita tu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah ka. Anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya. Kereta perisai ulih di timbai orang. Jadi mayanya memang cukup takut lah. Tapi apa boleh buat? Oh, lepas nuta itu tadi sikit dah tugas tu dah berjanji dah sumpah. Oh, mayanya.
0: Oh. Mm. Ya, maka tu tadi saya sebagai hati ke tuan lepas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke aset negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedado tu ke bunyinya tadi deh ngau kereta kebal. Katanya tadi tuan lepas mayan nuan ke gemainya nen sikit udah dipelajar ke magang mah perengkanya tadi lah.
1: Iya, udah. Jadi tahun 83 aku khusus driver aja. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam amul tu dik mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya. Laban radio set dik nemu, mengenali kesenjata dik nemu, driver dik nemu. Jadi utai dia tadi ati tuan yang ada ilmu mengenali ku tanya tadi tuan nak ulih mangkok dikumai orang komandan duduk atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenalikan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994. 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komandan ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalah tanya tu tadi tuan bisa asai ke lelengau tengok kini lepas kemendak kereta ke kalak dipegai nuangkannya kaki kan asai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini ngemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegai aku yang pertama sekali hanya perit skor kal ku orang kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas yang keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukur dan ni tidur pagi uliah masa main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah pincin tahun 2001 waktu tu tadi empat datai ya ke dia tu. Jadi jenis kereta ke lagi ingat akunya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas subuh selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa ada. Tetapi merik tuan je tadi lebar biasa kena umur tu sudah meningkat. Jadi kadang-kadang banyak saya orang bisa petunjukkan pun nemuai. Nanya mendak mendak ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Ante udah ante kita ada duduk ke dia saya ko. Okey,
1: boleh boleh. Boleh, boleh. Siga boleh. Bila-bila masa boleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita baluah dia lebih lagi bala peningah kita kerebat baru yang kanya bisa rundi atau ke bisa hati ke mangkok pengawak bakal ngetuan tu. Dah ada salah deh. Laban tu sitik hari pengawak ke cukup maneh kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 udah kalak kak ngetu nak tan.
1: 90 tahun 90.
0: Tahun 90 deh.
1: Nang awak ngetu nak jadi.
0: Dah jadi udah nyanyu dah tai ke ada nur kepinjian 2001 deh.
1: Iya betul.
0: Udahnya tuan nanti ninjau tak keberarti kesingkan perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ketebagai orang kena di kepun ya dikena kita jaga menua yang lindung yeah. Hari munsuah kena di pedak kita ya ke di pedak entade kala nuan dianjung agai menua luar kini
1: kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang agai Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu ketiga kali nama naik baru pergi lepas mulanya dengar cerita dari kawan menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narit dire mungkin aku ngai dan juang lah kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi ko SSM akunya yang pegawai waran dua bahari sanuk ko ya sebenarnya ko pincin ko kamdak deken ko ya anang narit dire anang madah rimpungai dia mesti pergi ko yang aku tadi nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut bunyinya lepas tua tu mudah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup gelap. Oh, masanya tu cukup gelap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup gelap. Oh, jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Oh, lepas tahun ni dia nak.
1: Nak 7 bulan lebih, lebih kurang. Oh, lebih kurang ya mah kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebabnya nya masuk jadi ke orang expo nya nah, pengambis Malkon. Malkom tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Masa komedian semua. Jadi kalau kita ini mendak, nanti kita mendak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Nyalah nanti sebut aja berperang. Memang pedih mendak rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditiba orang. Awalnya di mayanya suba nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid tengah huras maya debom.
0: Ya.
1: Masuk Christmas orang bersemayang gereja debom. Jadi sebagai pengaman punya tadi lebah kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang itu tadi nak tu ngacau bala kita lah lebah di Malaysia tu tadi ke orang nak ngacau kita kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun kan nimbak siapa-siapa yang mendak pengaman ia sedikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi punya kutanya tadi utanya udah kalau nyadi daripada ba, mata dirempu ni tuan maka orang kebobom kutai
1: yeah, punya
0: kutai tadi ngerubah ke gereja masjid semua deh. Jadi nadai perangi tak kau berkeni lah dalam tempoh nak ba Bosnia dia ke mukai lagi jadi pemandu sidak ya kini
1: mayanya aku pun jadi komandan juga deriba aku bisa aku deriba aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah aku dah adalah anak Iban pertama terima kereta perisai hari Batang Rajang mungkin mungkin hari Sarawak lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisai hari kereta mid sampai ke besar kereta ke besar anak Iban pertama megai kereta perisai.
0: Nah, saya semoga hati kami
1: yang fans
0: ibu tu mengingat tengah hari tau.
1: Yang pertama.
0: Jadi, betul enggak tau keberandau anak bangsa kita lah. Engkau tetap olehnya di ke contoh ngagai bala kita semua. Nak ngira ke deriba perisai yang kaya nyebab pengawak bukai. Kini ini kode tuan.
1: Ya, ya.
0: Dan ni dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tonte dikenal lah Pak Kunen si ke mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau kepayet ni antara utai kena boleh dibuai nuan sekali untuk ketua bertungak ke Sarito pun utainya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luan untuk tadi nah tuan
1: tiap-tiap jabatan sama ada tentera ke ataupun jabatan bukan pahit mau tu ataupun utai tu terpenanggul sikit bisa tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengeratukan satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi tetapi utai tu tadi uliah di atasi itu yang ya sebenarnya amat minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka akan nikati tetap tu boleh ngadu punya pahit mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa jadi tanya tadi ya ke pahit mawang yang amat dalam tentera tu berkerusus hati tuan nak berkerusus selama kerusus tu tadi yang nak ngira hati tuan ada kerusus tuan ada ilmu bahkan ni ketua akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas ni atas itu atau tak ada kursus. Bukan kursus ke belajar. Pasal tu belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang merak nembak tu. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tu. Lepas ni bukan kursus. Nanti jabatan buka. Nanti ya kursus. Berguna ke pensi, berguna ke pen. Dalam tentera atau berguna. Tetapi kebanyak lagi ya. On the ground. Kenyang yang dah jauh nanti tua tu dalam munyuk umpamanya diajar membunuh ti disilap dik dibunuh hanya katanya kayak dalam tentera sebab you diajar membunuh you silap you dibunuh Laban dangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kena cerita.
0: Jadi nuan tu sikok hari orang kemayo penelabak atau kemunye kujakok kemayo hari tu pengalaman pada dalam dunia sedado tu.
1: Yeah.
0: Labak ku agi uliah mantik nyemak bala baluah dia agi kak bertanya ngonua ni nemu penemu tu disiki di baik kita sampai parah itu tadina tuan.
1: Ya, betul.
0: Nama kini jakok Perancis nong agi sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula arti kak bakal nuan kini mangkok pengawal jadi sedado.
1: Ya, okey. Jadi pesan aku ngaji bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tu atau tadi masuk tentera. Kalau tentera tu satu kerja yang ke mulia, kerja yang ke mana uliah mantu masa depan tu. Kalau pengalaman nanti dibanding ngaji pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di lemah bidang diajar. Banyak bidang dia ajal, okay, selakat tua jadi tentera ajal berperang okay. Bisa ajal ke macam nitiah ke nama utai ke dambe. Ati tuan jadi apa unit macam cawangan semuian. Tua dia ajal secara berkomunikasi. Komunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semuian. Makanya agak orang ke bekas tidak iso trup atau trup serang. Nama tugas saya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tua dari melepak sebarang. Satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pelih ngegak bekerja.
0: Jadi kelimpah hari nya ngambil ke bala kebisi mending ke radio tengah hari tu bala nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawak tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu. Nyangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisik kini dikena nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita.
1: Jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak ngatnya parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawak bukai pia bisa duduk nyamai gaya aku duduk di ladang habis leban titu atau udah nyat mandi askar tu kak nama tu rileh berehat duduk di ladang jadi mandang ke kami serumah tu tadi minta aku tu jadi tuan rumah. Dua tiga kali aku singgai sampai SEO hari kenawit niki jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah. Jadi aku ngono sida ya. Ti bisi urang kai bere urang bukai. Nadai aku bere gede apa ke. Tahun 2023 1 bulan 1 aku dilantik jadi tuan rumah. Nah muka-mukai baru setahun lebih ya. Bisi kekosongan pengulu jadi orang so mengsa nguji pihak punya kau laban nanti pengulu laban mandang kaku tu hari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi merib saya terima kasih yang berhormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke Sarito.
0: Yang memang jangkanya si teh hari penglebih ke di kemuan nuan laban seberatok nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih main nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyur rata pak ujung ranau tua ke tengah hari itu munye kutanya mayu teh kak dikenang tau ke kak ditanya ke utang tua ngetu kena kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia lah. Nama kini pesan nuanya rumah ngawari bangsa ke disambut Sarito nah 31 Ogos.
1: Okey, terima kasih. Jadi beri selamat hari kebangsaan atau hari mereka. Sesebuah negeri itu amat susah. Nanti kita ikat merdeka amat pedih. Hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan, tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megang lagi bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama tidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap aku itu tadi berterusan. Jadi bakal kami kebetulan tu munyak kunyak tadi itu. Pandang-pandang mah munyo kaya laba kami bertren tu macam di asing ke orang.
0: Ya.
1: Segelintir kami tu tadi kadang-kadang sila tu tadi merungut dalam persatuan tu jadi harap ke kerajaan tadi Nang linggal lah, berarti kami itu tahu. Nya pesan aku, okay, no.
0: Oh, okay. Pesan ke mana megaknya nah? Aku ke tengah hari itu nyadi peningah. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya peningah. Nanti kita berarti kutek kuda rekonsi. Kita tahu dia ambil menik ke ulih pulai ke lalau atau ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawatnya di sedado atau ke bab mawak bukai. Ngarap ke anda mantu, melebih ke nanti kita berarti ke sitik lekai jaka. Udah kak bado tu tadi. Tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk ketudah tuai pincin dalam tahun 2001 nah. Au ke ngau ku beranau tadi pendengar ianya tuan peri ane mingat ku dah gawak ba unit 1 Amor Diraja kem Batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya au jadi udah kala gawa di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selama hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 sarito selamat tengah hari.

0: Mari selamat tengah hari berserimai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngau nya cukup bertuah laban Sarito uliah ngatai kedempu begulai ngau kita ianya yang berhormat Ani Jana. Kaban Kunsi Negeri Sita N49 di Gemah. Mari selamat tengah hari to Ebi nama berita okay, Sarito.
1: Selamat tengah hari mana berita to?
0: Au sama Hari Bangsa.
1: Nama tak berjerebu sikit pakai amnya
0: au tajak panari bersebut tentang tetap boleh ngenatai kedempu ngake konti kita jadi YP nyo terus ngau randau tu ama tau lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat baik nuan dikunci nyirumba hari kebangsaan Sarito jadi nyirumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk ba menua kita ba nuan untuk YB.
1: Oh. Jadi saya sepi aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan tu disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya ke kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di Menua Sarawak tu saya ke kasih Sarawak aja lah. Nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerbu yang tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa jadi ya saya kulah hari kebangsaan itu nasi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di Menua Sarawak laban ya boleh ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ke Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sige mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi ini buah aku nyebut satu persatu lah. Yang sikit jelas boleh daripada kita dari beberapa aspek dari boleh daripada kita dari teknologi dan ekonomi boleh daripada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia boleh daripada pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu dan segi sudah mana sekumpulan kita itu sudah merdeka hari sebedau kita ke merdeka macam-macam kita kenyari itu loh keliak dan menyuka kota tadi sudah merdeka itu dan segi mayuh berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota tadi jadi saya ku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan sebagai kita kebaran lawa bakal ke tengah itu
0: aman ya setuju nar gaku kau penemu nuanya YB deh nanti nadai pemansa penyerakup pengelikun tentu kita nak uli mansa maju jadi baru dia nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tau kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tau dan tentu YB sega cara bukan dua kita nyambut hari bangsa tu no kedua YB baru dia nuan nama cara ke uli kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup laban tin ada penyerakup tu pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita itu
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar erti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, banyak ke bala nebi lebih mega bala kita ikut dah berumur. Jadi tajak apa kita nak boleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pakai kata untuk tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige Bepun ada sekolah sebenarnya. Oh. Ha, bisa dajar bahasa sekolah. Jadi lebih lagi adanya pun bala kita ke udah saya tua itu pun banyak cara kena kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, dan budi bahasa tentang segi sitik cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa juga maya kita ke berkena media sosial, kita ke WhatsApp, kita ke chat, ngau diri sama diri. Patut kena bahasa ke uliah nyerakup, uliah merik pemanah. Tajak biar kena kita secara WhatsApp, diadu kita secara chat. Yang dari segi kita menyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum kita, ya uliah dikena kita. Lepas kita berwhatsapp, berchat atau dan tiap-tiap hari itu kita megai handphone untuk saya berjam-jam sehari ya lah kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa kebetul jago ke mana nyak oleh nyerakup ke kita banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan ngau siapa-siapa ngau kita beranlau berwhatsapp. Lalu pihak mega kita mesti mayu hadir bak program-program ke dato, banyak ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nyak pun salah satu kena kita nenan ke penyerakup kita dalam kita mulai bermua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganya oi pe ne penyerakup tok kita nanti kita mayo begulai ngorang orang bertemu ngorang orang dia kita boleh mayo kaban kita boleh nemu adat ngo main asal siti-siti bangsa ya kita udah tua umur tau ko kono be tahun te bakan dia sekolah sigi amat ganya laban te bakan nuan bona sigi ya sai sigi siko ari pengajar tentu nuan beda besai empas dainya tadi jadi kepenudi benda tu webi apa randau tua ke Sarito nyirumba ari bansa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Oh. Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan banyak ke secara live atau ke secara kita berandau kena handphone atau kena nama. Jadi ya ba aku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya kuku ngena konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi jako ya lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa mega sama-sama kita nama namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita bergulai bergulai sejalai konsep kita kita jaku iban tadi mayu agak berbakiah lah mayu agak berbakiah mayu agak kita berandau lalu piam enggak kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan untuk situ dari cara kena kita nama apa namanya bergulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya, kujuan lah atau kurinok benda konsep Malaysia Mendani. Ambil kita itu uliah bergulai sejalai, uliah nama penemanya, uliah mengekalkan perpaduan. Lepas nanti kita nak memahami konsep Malaysia Mendani, mungkin perpaduan ukai ngumbai nada itu yang mungkin berkurangan. Jadi konsep Malaysia Mendani kat sebuah kurito hanya nombor satu, memahami. Kita mesti memahami nama utai kenyadi, bahas siti-siti dua, bahas siti-siti tempat, bahas siti-siti program. Lepas nanti kita memahami, ya nak boleh jadi isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utai kerja kita. Lepas kita tanya datu ngau mana datu kita ngau ngau teratur, datu kita ngau ni setakat kuliah dia dulu kita yang ambil kaya mencapai objektif ke kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuan yang dah konsep nasiam dan ni tu tadi nama tua tu dah bisa boleh utai ambil kepada yang pengulu nyebut tadi. Ya nyadi pengulu. Nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebrat ya. Nya ujuan yang dah. Ya ane yang selebrat maya tu nyadi pengulu. Maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebrat. Nah, lepas kita sudah memahami pun tadi deh. Hanya ulih mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari Merdeka. Ke-69 untuk tahun 2026. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Anji Jana. Hanya kapan konsil Negeri Sita N 49 nyemah kuliah menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuah randau khas Hari Kebangsaan 2026.

0: Nyanyi lagu peningat kena aku merindang kita ke ngali hari tu. Siti lagu hari tu di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana hari tu. Kini kenyu ke neraka agak bersumpah baik-baik. Kenapa aku rentai?
1: Kelasu je nai. Nak sanggup kau. Bukan nama aku nyebut nak sanggup. Munya aku dek. Pemamayu hendu kini kembar baik masuk neraka.
0: Oh, ya. Kau banyak mah ke dunia memanah badunya tu. Tak deh bersumpah masuk neraka aku ya. Ya.
1: Iya, kita itu dia bawa dunia ke betul. Bisa semua mengetahu. Dah tu sate, anak ke kau baik ke neraka. Set nak aku.
0: Berapa pengangat ban neraka dia nudi nya banding kedai ngau di tau. Nah, kita ke bersebun tu dia senat ceput. Mata dia udah ngerabu teh pedang.
1: Pedai nau.
0: Ya. Apa pedang? Mas solo hidak ente ngek salah lagi deh. Salah pedang apa sebun?
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore.
0: Iya.
1: Au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke bekato ne. Nanti kami bakapi pukul 8 pagi tadi ente na salah ku 164. Ente na salah ku meh.
0: Au
1: ke tahap ke nak maneh menya.
0: Au kira ke oleh mulai ke penusih ngagai tanya kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Ya betul. Ya tu anak berasa ya nap ya.
0: Nah dai tu atau kau berasa tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka?
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah miri miri ga sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Au nadai cara bukai mengurun rempo berumah ente nyemak kata ke pansut. Kan tak nak min ya berkenak kemas kenapa ya?
0: Aunya laban dia tu pun perintah ngau sida rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup betul. Mulut ngehidung ke kumai emang ada kuah lagi ngana gelayang kedua ngu salah tampuang deh
1: au aman nya meh laban utai ke nyadi nu majak tau ke kumai kita majak balak majak raya deh jadi bagi menua kami di kapet tu siar eh dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang
0: udah berengkah dibuka
1: au jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, nyak kaku. Nanti ni tiada sari tu 31 benu ya raya kami di kapit pagi tadi saya speku. Nanti dah baru. Engkau baru baru ke jam tu ni siap. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita serawa ya
0: yang banyak melaban ke sebunnya tadi amayuh tai megak terjanggal amayuh megak program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nada nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku rente.
1: Au teh kada gante ko ante ko medak ari subuh-subuh ne sia. Nan mo nyari sku untuk ko mo dah tuai to. Rino medak teh ke balangit te terbaik ko nya le.
0: Sama.
1: Teh ya kakau.
0: Aku munye ko de me pagi tadi aku ngante namanya bisik ke aku dah nyebut tadi ente amada Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaik ni nemu mat ya.
1: Nemu mat no.
0: Ngemai bala rapan yen ba kaku kita kena nemu tu bukan ni ke sida tau benturi tau na belantai pengadire langit.
1: Na belantai ya, udah ada ulah agak curek nya bekenya maka sida mana diamond tai ke nai. Ai suka ku rindu ku tanya.
0: Sida ngadu ke formasi ku sida
1: ente. Formasi. Iya betul.
0: Udah nya bekenya nyawa ada langitnya tetenggah betibi ulah pada live
1: ya, kaku. No. Ayo nya maka ku tai di panjang ku ramah cukup canggih ya. Au. Nyak meh berasa temaga hati kau boleh benda utai ke bekenya tajak apa nak kalak ngau benda nengalau nengendau bandu aja nape ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kotoran yang kuara bukai engkanya pamadi je ke yo na de nau ka ama na de na ba kumpo ka ko taun ta udah ko meda live ni tare enyu bise niat ate kun te taun baro ase ke ka ke ending ade ranau kami sebeli ya kamada nai ko ko na ante kita ke ke ya kamada nyeng na mata re pada de ka ko sida sebeli nya kemare pukul 3:30 udah dingin 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tikai semua ke nah tan kita ngau sida malam-malam ni bekimeh nai ngau orang
1: amat nyapu nai au mendak le TV ja pen au ande bisa rezeki cukup mana kau le mendak nya dia de kita berarti ke sida ke berbariasnya mana-mana hari nok mat
0: nya meh mendak sida robot tadi entai ape mana ya si kau rubuh mana manzau tare aw mana na nunga ora kawat kaki kaku
1: ngomong na nu ko le
0: ya
1: aw nya me ini yang aja me kita sebuat dari Sarawak to aw te dia ke terubah kapit dipilih jamu dia ga mayuh na geleman pe kenyadi ne laban ente kita mendane sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka erti ya amat ga jam tu amat mesti nunu ga ente orang ke bumai bukit ne sia ne
0: ya
1: kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibu sibu payak kini buai payo
0: bisa ngau baka kan te ten tabage te au ten tabage ente ko berarti ke nyu bumai paya kita udah laban nyu mayo tane-tane ke baruah dan te debani ngau kita namanya tunga ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh
1: ya au jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyana sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban to nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh, hukumnya besar. Nak lebih dari RM100,000 tau ke penjara 5 tahun, tau ke kedua-dua sekali. Nak berasa lah apa, no? Ya, kau aku. Apa tu diperhati kau tanya.
0: Kita nyu di jia, udah nyu di hukum. Apa nak boleh diseliah kita, munyi ke jako, nen sikit dia tau musim bumai, sikit ngici yang maya kemarau, maya betunu utai. Betul. Utai udah kelalu balat berketau. Nggak nyari ketua nitih ke penekati tuan aku deh. Nah leh kita nyu darurat ke bakal tahun 1997 berasai lah ban semua tete jangau ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: jalan ya mat nyalai mata duit pan balak labuh mainnya supo nanti kita berarti keempas ngagai site utai kenyadi kenyak ya ne
0: ya
1: aku saya kau tete di langit nadai uli di tanya tua deh nampak nadai selapat deh amai ke bandiang oh selapat mentara sibu kapit nyamai mena tembus pia dini yang kejadi agak tu bekenya nak ko dai
0: oh antai ulih bekenya antai lama perintah dan nyelapat nian kita ngau menua spia nian dai
1: ya ya kenapa ya sapnya
0: ya jadi kami pagi tu ba RTM di sibu di tonti aku tu berasa betul enau laban sari tu ari besai kita nemu mai upis ukai mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tonti kaum sida company nak gawa na tegal ke sarito ari bansa 31/8 mayuh radiau. Jadi kami dua DJ Ma pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat tuan Haji Anak Jana kabang kunci negeri Siti M49 ngemeh ngau rombongan ya. Ianya ngau bini yang puan gelim dan yang konsel mutang anak kerani ngau pengulu pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai ya. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan nya mere selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ulah limpeng kita. Ya kakau. Asik kau ri tuai raba pansa to kenyadi cunto men te nuna diau metu deh na sare to diau. Atang ya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berentek ke nuju ngagai pengadire. Na selama ri bangsa sano eu tek munyinya. Adanya ngagai bala bala rakyat ya lebuh ke bejakop sit ingat kita tadi na ngau bala peringa ke bukainya.
1: Amatnya,
0: lawa kita mesti temui. Bisa 11:30 tadi nyu mupuk ke tu deh. Laban sida ya nyu ka namanya ngagai aku ingat nama terumah ngagai menua tungak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidak sebili ada laban sajen nya pun baru deh nadai 2 hari tu ku deh nanti. Ya kasih ke selalu nyempul yang pejalai ya bahumat po. jadi sarito asida terus ke bae kasih nau ka ko na selelien ga utai ke nuntuang dai
1: kena ada itu nuntuang apa
0: ya nyang ka me ari sibo ma tontai ya pagi ba upis kita di tau me aku to ngai nanya buat penemuan yang berhormat.
1: Betul. Aku datang ke upis bisa ikam pernah orang ke kau malah sudah sekreti kenyaga yang lihat sama mereka jauh mengkami asai nyok malah satu dah
0: bila pernah mua pengadirek kita nemu kau nah
1: ya ya kena mayo nyok mereka kikot dah.
0: Oh, maya nyam kita berbakti ya ngelamat tu yeah. Nak berbakti ngau bala bala si
1: tak bangkat aja lama ni mayu ah deh ya
0: dia tu
1: tidak nyam ini tanya ngau bala nau tadi deh
0: si dah engai berbakti ngau deh ngelamat tu nanti
1: ngai lama mayu orang masa sedah nara hari hidak tanya kau
0: tadi tanya orang deh tadi deh
1: tanya orang yang nai nuwun DJ kau ya nuwun kau kalau satu sekali tau kau
0: pertanya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Maya resai sih
0: ya. Oh, maya orang nada betunuk pengadirenya.
1: Iya. Di kenyok kita ini aku dek badah magang pemohon nadai. Maka pemakai mente kita makai utai jen te utai nya mimit ku dek berbuat ke makainya.
0: Jen te utai bisa lupa ya dek kau.
1: Lupa ya nadai dia malia akan nyanya kak kuali artinya te manu lawak kini te kita itu bisa magang berasa uji minggu dek. Karena mayuah meli utai. Bapa belalak makai ya, nyudah ya, biar ngau. Jadi beli lemak yang ngai ya.
0: Nyu jumpa je lah wayak dia deh.
1: Bahkan aku des ya, kena ke nama atau nu ngelunyak kebukai ke cerita ranau tu atau nanti keruduk kedai Cina, mai balan ni ada. Aku madai dengan sedak ya, ngai aku minta mi, kena minta mi sebako aku lagi, panu asertai je nengke sebako. Geng ke apa pingai, uji minta ke kediri nyamai ya kak kau.
0: Nengke populai ke aku deh.
1: Populai, ya apa pagi, apa pingai ngai aku. Lain gak saya.
0: Lepas panu bayu hal lain gak ya, nanti panu lain gak kau deh.
1: Ya, nyak kak kau, penemu aku yang bengkai ke jago aku.
0: Nanti penemu orang keberumban kala kan ti ngasai ketau. Sebakas sekali main kita ambil sekali jalan ke kau deh, no?
1: Aman, mungkin nyak no, mungkin nyak, mungkin kemuntang gitu. Ngicak jampat ke sebakau sekali ku ya ke ya aku tu ngai ngicak nyamai ke ku aku.
0: Oh aman ya mai ketua kata diri nyamai milih nara gagak nak kurenti ya sikit baru mai.
1: Ya mungkin ku tebak orang ke kamar tadi mesti ya ne nanti kita ngamai kamar. Anang kini ke?
0: Anak bukulah, kita yang ngamai gambar, ngai ke pemajik lagi, nyu tanya, nyu belabah, nyu kunsi pemajik, nanti bakal kita tiga gambar, aku dek, no. Nyu belabah jia dia, nyu kunsi pemajik, padahal gambar pada orang, nanti ke kediri, nyamai orang bayam ya. Uleh milih, aku kak bayam ngemang, kak bayam ngungku, kak bayam ngedek, nah, aku dek, nanti nyu bulai lagi, nyu belabah, nyu bajik dia, anak temu.
1: Dia orang milih, nyu pandi yang kurang, amatnya.
0: Contoh, nyu peringan ada, pemajik nih.
1: Contoh. Nanti kita
0: bergambar. Nama empat
1: pemegang lagu
0: pengadiri. Anak bergulai ngurai. Nanti kita bergambar ke kediri. Kita ngambil nyamai ke orang bayang pemajik kita.
1: Betul. Dia benda nanti orang maka orang ke berpukit kumel. Dia dah sedar mayon-mayon. Ini nak pergi harus memilih pemajik. Ya, belah pemajik ni kok.
0: Belak tanya dia. Belak ke work atau pangau. Jika kediri ayan kedai baru temu dah ya pemajik.
1: Iya, majiak jalan kau lah.
0: Oh, nada rumah.
1: Aman.
0: Oh. Si kau ayam ke malam tau? Si kau ayam ke malam pergi lah.
1: Pergi lah.
0: Ada berantai, no.
1: Lelak balak kiam antai. Oh,
0: malam tau. Malam tau bayam plate nomor satu pergi lah. Plate nomor dua antai bisa 12 ikut. 12 malam, ya pun tahu dia.
1: 12 malam, ya pun tahu dia bayam. Batu baru ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi di ni. Ini bela tanya ratah dia di ni.
1: Tunggu belok tak ayam. Nak lama bayam uji sari 24 jam bayamnya. Mengangena ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas tidak namanya SIDS Pampan Sibu deh di ketua kau puan Angelin Uci Masih yang dia tahu sudah ya benua ngiga sudah kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udah nya 6 hari bulan tena salah saiko sudah ya bisa namanya nguji ke pengelandia balas tidak keino nya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelina berarti matua kebaik kemudian jantai tapi kaknya ada ilah.
1: Pasai lapan je kurai.
0: Ya.
1: Akim lelek ya ngatu nya raya raya lelek e kenya.
0: Lelek kaka iya kak ngatu kebaji ya pilih apa kenya.
1: Kenya macam lo nya berapa baji aman asai ku ti ni wak mikir kenya dulu me.
0: Ya.
1: Itu nya. Ari satu nama hari ku terubah. Bayam kena pelik lumur satu. Anam beban dia baji ya. Anam mulai.
0: Pada sampai ngai me lumur satu dah nya. Malam cerita siko. Malam cerita siko.
1: Tak sampai ngai.
0: Gelek nate di kabar apa ke nanti?
1: Gelek. Kau aku ngomong aku nyampe kenyok. Mangat nanti 12 ikut pesta 12 hari. Rasai. Dia apa lah akhirnya?
0: Betul. Mak nyak buah mak baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku? Dan nanti ke pangsut lumur satu nya. Lama amat dia bayar. Baji aja siap. Mangat 12 hari. Dia kerudinya. Itu sehari jauh dia. Tanya dia berkenyok.
0: No. Oh. Belak bisa 24 jam. Ya dah seharinya. Adanya ambilnya. Badau. Eh bayar minyak. Nyari siti.
1: Ama badau. Ada yang ingat. Terlalu satu nya badau.
0: Badau.
1: Udah kira. Uyen tadi. Mesti amai. Ada 24 jam. No. Kenyok.
0: Berkenyok. Ada batangan ya. Kenyok. Lagi ngerakau.
1: Ada batangan. Ya. Nu ngerakau. Nya kak kuntik ya. Nu. Namanya. Ya. Plate nomor satu nya. Nu ngantik sampai. Ya ke plate nomor 12. Di ni. No. Nu du minggu. Kak du minggu. Nya bayam. Nya. Ngai ya. Punya lejo.
0: Punya lejo. Benda yang punya apa lah ya.
1: Lejo. Ya, tu saya. Nyak aku. Kasih aku nombor satu. Lejo.
0: Alu dimati ke dia. Me antai.
1: Ya, dah ada 24 jam dah kode. Tuntuhnya peningan. Tapi satu bekerja. Ni mu.
0: Ah, oleh peperun yang kedai. Ma, belak baji. Mungkin orang kemai hari. Tapi dia pilih ya. Kak, kumai ke nombor satu baji. Nombor dua baras gate. Baras gate nombor tiga.
1: Patut ya. Orang kebersemak monyetok siapa ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ke, baras ke, makin biak ke, makin badah ke. Dia ni dah kita tuai tu majak nunan tu badas. Apa ni boleh jai, nunan tu badas.
0: Nyo bisa orang ngembau pemajak kita ke baru ada.
1: Iya.
0: Baru ada kemarin sport orangnya ke badas. Nih
1: iya,
0: tu buah orang
1: ke rumah. Iya. Dia ni nak deh. Aau, nanti ada kebersamaan, leh. Kita ini kita yang bersebut. Tu buat apa kita nyok, aku cok, kau. Aku bisa sih kau, mami Rose, eh. SIDS sebagai benua kita di kapit. Karena yang bersebut. Nanti tu buat apa kita nyok, aku, kau. Karena semua ini yang kamat, yang kamat ngan tuai deh.
0: Ya, buat sebab ulang empuang. Dia tahu nama mami buat jagoang, mami gugur. Amat. Ini dua baji ya. Kulit ya, sobat sentau dia tahu nak kai Lucien nama kena dia ya udah ngeriut. Ngai gila kena dia Lucien tahu Luciennya ya udah ngai. Ya udah tenu-tenu lah ya. Kena dia ngatu ya. Benam dia ngeriut kan tiap malam ngusah Lucien.
1: Ni punya siap. Pajar lah isu buat trik nak badah nak tanya namanya. Ukai ayun lunai ke kejuh pajar. Dia tahu dia ni nak pedih punggung, pedih tumit, pedih betih. Dia ni nak kejingkau. Dia ni kan jadi badas.
0: Ya, bedau deh. Okay. Ujian tak berjaga berkata tu anak. Ambil apa ketiga tu lagi. Merup je. Buka tu lah yang baik angkat. Hidup berkenyau tanyu. Gerai yang memakai yang.
1: Di ni kena di caranya aman. Amannya ubah dunia. Nanti bakal utainya. Ya, ulih. Nak ulih dia ubah tu. Kena nanti atai dia. Siapa-siapa antara kita. Tau ke siapa-siapa kita buat dunia. Terus sikit atai dia. Nampak dah. Penuai tu atai dia. Kita kan nak bersama. Nak berasa hari ko ini dia nak berasa makin tuai deh. Ayah ku berasa yang spek ku siang.
0: Betul. Aku pula ngomel nak berasa nanti. Aku tahu si teh ku manggil ada kesibuk kita nanti. Jerebu ke tahu ke ku mai tersebun. Lanjut nak ke mulut nyebut jerebu. Nak ku deh. Bisa yeah. Tanya nanti bakal nadai penanggu atau kakau deh. Ngangau ke bala peningau semua. Mereka semua kita itu. Kangau ke makai yang tang. Ngangau nan nao menyanyu beluik nao jakau kutuk tadi. Laban nutai kesebuan dunia. Bisa kunsit kanibu si bujaya nyanyak kakau lah. Ujung minggu tu lah.
1: Ujung minggu tu nah.
0: Aau nanti nyadi. Ngai nengereh dulu. Laban kan yang kedia tempai. Ganerima nama-nama berita pembaduk baru hari bala komite deh. Pukul 6 lagi 12 tengah malam. Betul meh. Udahnya malamnya. Lalu bisa tanya bisa bunga api. Udah ambil berlaku. Mayu anggap penyanyi udah ada kangau. Bakal si Dami Mi Fly, si Dai Sareno, Tuhari Senanyu. Udah tau. Di rumah ngau penyanyi bak menua kita yang ditempu. Mesti dah Hafiz, Ramli Suwata, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew ngau. Si Dai Harry Francis. DJ bakal biasalah. DJ Sony.
1: Aau.
0: Ya, laban pai lama pula mane gari nam tu dia deh.
1: Ya, aku.
0: Sibujaya di tau entai.
1: Tengah ada dia deh.
0: bisa e bebas eh mak undang ai ga bola teng ngai ngai mo peluang mata teng uju bilik rumah ku dia antai
1: au na limpai ne
0: ya ngame ko bisa tu si ka ku ngede ngang ka orang bukai nyang katon baru kita ka ngau awat festival nya tare de mau de kemaya de kala mane ngena ai bumba ai beli ora berapa harga nya ku madah kede nya
1: Aw,
0: mana mui peluaya mana kena air kebergana, lama tu buka.
1: Ya,
0: air beli ke, nyaw beli mung kita bayar bill. Tanya lain ke, udah sedia aku orang. Reno ganti, berbaik kepala nih.
1: Mayu ke tanah?
0: Lebih 10,000.
1: Ya
0: kedatai, mayu ha, laba pengawak ke bekerja, dia boleh ngemai bala bala ne ke jalan umurnya, mai ke kelalu mien dengan yang di minat ke kita kirau dia, mana gaya menua kita sebulan 2-3 hari itu, nyamai, kita kena mana kita berbaik kan ya, kita tahu juga dia agak telanjur di kagak deh. Nyamai berita kami hari itu, kita mai kunci di lantai baka kembali tanya, kau kau tahu. Sampai di situ pura program. Ada yang aku dengar Rita ya?
1: Aman ya. Ayolah, maksudnya enggak nanti bisa ya, sampai jalan itu, jalan lu itu makin tampak deh. Makin tampak di pedawa tawa. Sekarang kadang enggak namanya utai berbiak, berlumpiaknya. Namun pak jadi bus ya?
0: Ya. Ini berbu.
1: Apa apa sih siliang liat.
0: Oh, ni ulang itu untuk selai yang kedua, kura?
1: Ya, ni datang.
0: Okay, angin dia apa sebut? Ngadu dompet dia, ni nak
1: dompet. Ngadu dompet, ya, muka kau.
0: Nah, nama penyari bukannya, anak kura?
1: Ya, muka kau. Tang tanya pia, sama-sama kita jaga pengarai. Nak kura siapa lebih bagi to seminggu to cuti, aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kat tertinggi darah nikah deh.
0: Mm-mm, nyari naga, nyari singa, maya tau.
1: Ya, ini pasuk maya aja nama aja lu deh.
0: Oh. Jadi, bisa gak sih berita tau? Nanda gentu nyentuh ke diterima aku tu tadi nanti. Nak ke di malam bisa sebuah bas tu accident bak bulatan kenawit dia nanti. Jalan durian dia deh, ke ngemai orang. Bisa sidak ke bakarnya tadi deh. Kebebadi nyawa nanda di report. Sidaknya, kini kita ada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh. Pukul 2:25 minit dini hari tadi. Bisa 23 ikut balat bakal. Sidaknya tadi. Yang kaum 19 ikut. 19 ikutnya Ureno. 4 ikut lelaki. Ditaban bisanya dengan hospital Kenawit. Bisanya ditaban dengan hospital Sibu. Sidak ke Sidin kemarin. Ini amai ke satu. Jimat. Maya minyak musik kemisi itu. Sitik ke disebut dari tadi nanti. Gaya hari kita. Nyobakan ke petang belama. Bakal ke mamam belama-lama sebut itu deh. Maya driver hanya tahu namanya muka. Tapi kereta me pengadirek belum ada. Bisa tarik muang kita ini bisa kereta.
1: Ya.
0: Ya berita ke nantu mana lah diterima kita ini.
1: Ya.
0: Sidak sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit berkenyak lah. Bala bumba tembok ngatur tau ke ngadu ke sidaknya dia. Bala direk nyentai ban mu dia boleh tak kenawin. Bala.
1: Anu muku. Harap kesama berjimat menis ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadang nyari tu teh. Kenapa ya?
0: Ya.
1: Bagi jam cuti berketuk yang kaya nyanu. Mayu ke kereta ke Minah. Ya kakau.
0: Ya. Minah nyana weh seliah. Kanya bisa pejalai. Udah di pramu tumu. Ini teh kato pengerai je mentai. Berkena kemas ke betulnya ke. Ada yang kena kenipisnya. Bisa gak mau orang aku dah?
1: Bisa. Mau sedang ya deh. Ya, okay. Kau pernah nyuruh kerjain pun pak kau ni?
0: Badok dah deh, naik. Pemuat dengan aku tu baik. Tapi badok baik.
1: Umasnya kita nemu takak jam kita nemu air deh.
0: Lagi.
1: Nah, nanti orang muru.
0: Nah, nanti orang muru nak kau deh.
1: Ya, sikit ngai. Apa mau orang ngempur namanya biliknya di ni? Ya kan asal muka muru deh.
0: Kalau nak
1: dalam mangkat kau deh. Nemu kita betul.
0: Tengah bisa ke Jakob ada ke tante. Ante yang ngasih dia lama ke. Namu ke ya. Berat yang kan kuping. Ngambil dia nyepu lama. Bayam kuping.
1: Betul. Ente yang ngai nama nungok dia lama. Kini kaya bisa jalan. Dan nyanyi anak nyamai muru. Kakak kaya urin deh.
0: Ya.
1: Ya. Ya, ai urin tu peninga mayonas mesti ya urin kenyanya ai bukai. Ada kawan ya.
0: Dah tahu yang ya, mai kau dah.
1: Entai kita nyebut ai urin. Nemu-nemu mai bukai mesti ai urin kenyanya. Entai kita nyebut sadian macam sadian tu deh.
0: Sedangkan ya, sadian ikan.
1: Sadian ikan.
0: Di ni kenyanya.
1: Entai ubang lek deh sio.
0: Entai ubang lek kau dah. Di kugit kemagian kau dah.
1: Kuget kemagang di ni nemu je nama bukai. Tahu kan sudah kena buat tanya me nama atau kereta nya. Tu helai kemagang apa mo je nama nya.
0: Ya, amat munya ko dan tai. Laba ko ingat ke site nunggu ai dari bangsa tong lebuh 2 minit tau mate. Ingat aku kalau nusi site cerita ke dibaca aku subak dai. Ya nak kala nemu ai ngagai naya sku meng aku dah gawa cerita tau na dai mat numa ke siapa-siapa dai. Angka ada nyempap lama enak nemuai itu tadi lama yang ada nyengok inai sekali datai ngamai bini ane nemuai utai mengkam ketau ke inai tak baik inai makai dia nemu antek kita nemuai ngapai inai sih sudah sedia ada tadi di rumah deh no lawat pas semua agai dewa tamayak kaset deh tamayak baru agai dewa tamayak baru nyum nega kalle inai nama kaset ayah di inai koyo nyum aja nama kaset koyo nama aku nak kala makai pada koyo. Ini akan diperdak kita cara kasau mata kita berketau na, yang sebenarnya punya kebatan inai itu tadi ngamai lama lagi betul ngah dia mui ngi yo, nya ni yang ada inai ngasu makainya mui ya mui ya.
1: Umat,
0: ya, pula yang kita cerita tadi kena inai nunga mui lama lagi bayar mana nya mua lama nan mui ni, nya kebatan ya. Ya lum begal, kalau nganu inai yo.
1: Nak
0: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih hanya moro of the story yari cerita hanya tadi deh. Ni nak betah ya, metu deh. Jengkau kasih, jengkau kato. Bakal kita. Nah makai dulu dah no. Eh nak bukan, udah tadi. Nada inai deh kang asuh deh makai aman. Ya kau menda deh lama gak kerja kau bisa gak ceritanya sebatang. Tuh,
1: banyak ya.
0: Oh, teng deh sih asuh kau pulai umamnya. Deng lebih dua jam. Sorry lah.
1: Ya, sorry lah. Maaf kak, sih baru suka.
0: Ah sige moro lah de benda ge kerusi ya ge de kan inga lu apa pulai bili ya ora
1: ya ya guys ya au nak to betul baru ga bari ke bukai minggu ke bukai ngau berita ke bukai Arab ke ari ke Bekato num pulai ke mana napi ya ngambil kenyamai kita jalan pengawal program TBT kita ibal luar rumah pihak aku oke pupu apa ngedek dia nyentuh ngai pukul 3 terima kasih ya.
0: Oke, okay, bye-bye nanti.
1: Bye-bye.
0: Ah, oke. Okay. Ya, berita hari kapi meh setengah jam pukul lengo DJ Menti tadi laba kita ke bisi program ke di record kita yang rumah ngari bangsa Saritok 31/8/2026. Jadi bak jam ke bedau tau kita terus ke program kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari tok lagi.

maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

baru kita pendengar dalam program Peniau Penyidup Aku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru berdia tau jam. Andor aku macam kenang hari bala pendengar kita. Pihak muka pendengar, mari terima kasih au ngakai kita kengempu kisah kedekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia untuk nyemak bisik utai kedekat dikunci kisah penghidup diri tau ke pengasih hati kedekat dibagi ngau bala pendengar kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari siku peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita menin ke situ.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peningah bakal kami ngotok nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadai aku. Kami semada kisih empat ikut peningah. Wina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadai belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munya kocok ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabas ia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai belak merik ia belanja, dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah narik kalak bersengkik ke lekat jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk, sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena dia guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanyak mega menyadai aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadai aku ke nombor tiga. Tiap bulan antai kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan keinai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana yang lebih lagi hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak banyak. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena kujako. Ukai nama, laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai ke derempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku narik gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai narik madah dengan kami. Paling pun madah bergeruk WhatsApp nyenguk inai ku anak hati aku din. Tayang awet ke aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya, bansut ari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisik nyenguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amari ia penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runi ngaga menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai, kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badala mati. Katik aku tau bisa rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 debrek ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Meda duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dia ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Akhirnya baik didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai lagi di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan made asih kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nadai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kena tinggal kenuan. Udah belajar, nabur pemaneh ngagai orang. Bak pengawak di kerja nuan, jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi, nadai nak ke orang bercerita ke pemanah. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Lantang menuan bujang, begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati, laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan meka udah ngagak pengingat begulai nguinai. Udah ngelantang kati inai. Lepas maya, nuhan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngobrol.

di peningah nyana kak ku mai kita mending ke program Peliau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat ratai menatai kekenang kebukai mega kebisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Okey, nya tadi peningan lagu ke dikenal merinang kita muak ke ngalih hari tu. Nya dah berasa maka setengah jam kita dah mulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sari tu. Sari-hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegak mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk. Nah, hanya di hari YFM sibuk mayo maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai mega berkongsi ke berita kedai baik kami hari sibo dan ke dia to dia kami dua bisa di Jerman. Oh, nyung nyet bisa dah kau cing kau nyet di pori ni sono ping.
1: Dah sono ping. Au ga kau ambil kuning ke?
0: Ambil ada kuning kau dah. Au, okey nama la bakaban ngeseh kita deh. Maya sebesebun berkata kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita. Okey kita nyelih ke sebuah aja tangkanya musik marau dia tu betunuk kutai ni kodai.
1: Oh, kau diperhatikannya.
0: Tak boleh dapun tadi deh. Aku okay, ingat kemaganya peningannya nganya dia berjakok kau cekok arkong
1: aku tahu sumbat kat katarin nganya deh gitu.
0: Nah, pulai tu lagi mesti ngena mas kita deh. Aku ni pedak dia baluar dia tadi tanya Mayang.
1: Iya, hari diperhatik aku tu di Jelusia deh. Ngau bala peningan baluar dia udah sebun balar mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang nah
1: asal. Iya.
0: Mana hanya bakundasangnya tenyanya
1: celap
0: ngau angin kebersih itu nada aja lah udah berapa ratus ke pukul 12 tadi 228 basibo. Nyu nada kelai ente di pedane nada kelai bisikan urun nah.
1: Nada nyu kelai ni ke hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh ni ke ngakai 220 berapa tadi 28.
0: Ya, nya ente ditiah ke penerang hari namanya perintah tok ke sidak ke berkuasa bapenua kita di Malaysia hari tok ti nyaga pengliko nah. Dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai 500 nah. Hanya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida ya. Retinya uteh tau udah berat aman.
1: Oh. Udah.
0: Kelai perintah udah mayu uteh ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan. Bagai balak kita nya ngan nyari bejakau. Yang tinya tu nya rumah ari bangsa tu tarena.
1: Oh, nya rumah ari bangsa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu. Kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besar mai ngan ari bangsa. Nanti diperhati di Sibu tu ne sia ngan balak peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu. Di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu. Atau kebenarnya ba dataran Tun Tuanku Bujang ba pesto dia baru tu sia ngau bala peninga kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umas sia peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita ngidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih gerba baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsu nanti kita meda bak tugu nyadi ni nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan to ia digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kilek ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngamik kenyamai di lawak retin tadi na di jema.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi to ngamik kita nemu asal yang dai hari sibu di to na sia. Jadi Rosli Dobi to supa ya udah nikam lalu munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949. Jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tu ukai semina dikena jadi ke kelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tu ngelaban ngau bala ya megak 8 bala British rambaunya subak. Jadi Siti penyelai bertugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli Dupi Tumpu sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isik suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merempas meto ngagai pengasai hati orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi betugu tu mega ya bisa ngingat ke bala kita bala kaban Rosli Dobi kebukai ke bak dalam rukun 13 yang tadi yang kaum Morshidi Siddiq Awar Ramli Amit Muhammad Deli ngau mega bujang suntung kelimpah ke dikenak merik basa ngagai bala bujang berani ya kebukai ya kebabadi nyawa maya perang dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia nya. Bisa tanya kita di tahu.
0: Au basibo di tahu yang kita ngumai ngai ke sibo na dai te ngelantang kate pian ada no. Laban kumpo dah meda ke di jema ngau bala peninga kita tulis ya tulis jari orang munya ya. Na gang ngumai ya tulis sirit yang asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia deh ba kaki tugunya ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya deh. Aw Rino ke kita merau teka ditulis ya dia deh tulis kena jago orang putih lah iya gak orang main yang
1: sikit orang putih ya deh.
0: Aw tahu ke macam ke direk ya nama teko ya.
1: Entah dia peda di Sibu di to ke benda ya siane ku tu pengasai kumpulnya di orang ke ukai asal Sibu to data di Sibu dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to sejarah ya ke uliah perhati kita deh lalu bisa mereka yang kebuka ikat kunci ketua ketengah hari itu nak saya.
0: Jadi kebuka itu ngame balap kita nemu ngau sili age me au kelimpah ri tugu pahlawan kita megak mayu andur kebuka tang laba konan tu tampe ganti kita nyebut Fort Sibu tau ke kubu Sibu tu tadi laban kedinga kita Fort Sylvia Port Emma tau ke kubu Emma Port Margareta tapi ini ada Alice nya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: fortnya tadi
0: deh. Atau yang disibu itu bisa peningah tajak pun yang nak dipedak kita nama kebuah nak dipedak ok nusi ngau bala peningah kita berkawa ngau kubu buruk bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ni mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peningah lalu pengudah temuk subak dia ada Fort Sibu tu jadi site Fort ke atau ke kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua digagak bak Fort Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak nyupulai ngagai kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang munsuah mayanya perintah Buruk tu nan sigi dibantah akibat kanan ba benua kita tungak ke batarajang kita
1: batengah tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa subak kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu untuk mayanya subak deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari kucing ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peningah sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sida sebuah de. Tenang muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Ngau 3,000 iko nah.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sida kebukai di banto Brook Law. Ngau bala raban sedadu 50 iko kedupe hari bangsa Sing. Kegawak ngau perintah Sarawak Kingdom uleh ngalih ke Lintuang retinya bala sidanya nyawum. Ngalih ke sida Panglintuang. Nyak malain suba Fort Sibu jagi bedau ke mayanya nak uleh di alih ke sida ya. Ulehnya ba tahun 1873 pengurus perang jadi antara sida antara bisa tendua mimit dia ada Henry Keton tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman tak ke tadi hari kucing
1: hari kucing ke Sibu
0: ke Seriaman alapa ku nanti maya kita dia tahu dia peninga ya ku mau radio atau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke udah ke Seriaman pindah ke ya ke kucing nak ke mengalama dia temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai parai di kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St Thomas kucing nak jauh hebat ya, pasar dia nanti kita nemu gereja St Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasar dia menduanya
0: ya ngau siti sekolah sekendari ke diangkat ke ianya St Thomas di kucing nanti kita berarti tahu ke medak mega peningan ya. Sejarah kita ditulis basi tebub ke tajuk ya Sibu of Yesterday. Arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association pada tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh site kubu di Sibu gaga mayanya deh. Nya bisa fort
1: Sibu. Fort Sibu.
0: Lalu foto patut digagak kuno kuya. Lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi site palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom. Lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya megak ngena antara ne.
1: Lau.
0: Cukup mana yang gandung aduk ke Fort Subak. Laban dia bananga sungai tu ke dokumai kita ba panga air batang ikan. Ngau sungai Batang Raja. Nah, mungkin nanti kita bapesto dia. Bisa kita ada namanya panga air. Deh. Bila air.
1: Bila. Bisa boleh sepiak.
0: Ya, berniak dua antara deh. Udahnya bah tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Tegal. Timri peluang agak pemansiang bukai bak menua Sibu mainnya. Kita akan nemu di ni duanya. Aku hari tadi nyebut Fort Sibu. Narai gari pedak.
1: Ya, dua
0: ya. Ba, palan bangunan dan baga pelabuhan Rajang ke dia tau.
1: Nanti kita medak datai. Nanti kita nemu dah nama tu Sanyan. Sanyan ko kita. Nah, lurus kita jalannya. Bisa bulatan. Ba muanya bisa pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia.
0: Ya, sebenarnya dia gagak supaya dia. Mau Fort Sibu dia nyak rubuh kurang tahun 1936. Lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rejang deh. Dia menua ya nadaya daripada mata tua kasarito tiang ya bisi dicerita ketua ngagai balah mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusia di jemas dua nemu ke dalam Fort Sibu.
1: Tanya mes sejarah ya kalau oleh debuai kita. Nah tentu jauh harinya pan bisi museum
0: betul.
1: Museum hospital Lau King Hau ne.
0: Ya Lau King Hau.
1: Lau King Hau.
0: Jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun mega peningah dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengkah ke kena orangnya pun ngelik subak orang ke berani
1: garik sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garik metron sister sida mainnya subak bisa magi yang dia
1: itu ke penimbang teh ada mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat ne mit ke terubah dia subak pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin munyoknya. Alabak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisik nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya subah dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ane mit ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku na ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ane kita kia ngamek ke ditikek ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tau. Nah, mayo cerita Sibu di tau peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupe. Hari spitalnya tadi. Jadi museum.
0: Ya,
1: ni nau tadi ya. Ya, ya mage-mage yang dia. Entuk ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa mage yang dia deh. Sebenarnya hospital Sibu tu buka sebab dia me hospital keterubah kita deh. Dia tahu nyu bisa hospital Sibu gila nah hospital Sibu nya dulu dia ringkanya dipindah ke perintah atau ke Nyumansiang. Nyu nyari sejarah menyana di jemaah.
1: Jadi sejarah ya.
0: Bakal upis kita di tahu meh. Nanti asal kita nyerita ke upis kemudian kita nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tahu udah manggai 50 lebih tahun ke tahu.
0: Ya tahun ke 52 ditumbuh kada ya. RTM Sibu tahu. Nanti nitiah ke ulang tahun ya. Ngaku tahu.
1: Nanti nitiah ulang tahun.
0: Bulan 12 tahu. 12 hari bulan 12. Ya. Okey. Nada berita buka saya konengkak tu aja matua nyerumah hari bangsa hari tu. Dijemaat terima kasih oleh Nurun yang nyari webi gede ngalir pun kita tadi. Alah pak aku dah dengar cerita sida webi kita di tadi.
1: Udah oh. Dua nungak sida ya tadi. Nurun ngai tanya.
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita Nurun kita
1: Nurun kita ingat nyadi ke kita kasih ya temuai datang natu ngak.
0: Saya ku tu nak tu abu gulai sari tu ngobala peninga kita di Jemang ke bisi jako ke penudi kini tau ke berita penudi di baik dari luar di tarik.
1: Berita ke penudi baik dari luar nyanadai tang tu kira ke madah ke aku madah ke kita me ba hari ke bersebun tau lebih agak ba pemisi sekolah tau aku nemu kita suah ke kak ngambil awak pemisi sekolah mai anak min dari abjalai tang nadai kedaya laban gaya hari berketau tu tau nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempu berkena ke sengkabo mulut ngoi hidung lebuh kita ke pansur rumah ente nyo nak tahun dah meh ente uliah dia uga di biliat rumah tutup makan mutai ke pendak petutup mai kita au
0: kita nangi ke debu te kena pedak tamak rumah deh
1: labo tanya nak de pedak
0: ini nang mai bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kena membuat tu atau pun bawa asap. Udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua tegak berdaya. Tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalat ya. Itu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap bu.
1: Bau, bau. Garek pan. Ngai ku nyumbu elu. Kau aku dah. Oh, nyu cerita garek tu. Kepulai nam buku tau. Okey. Ngau awet tu. Merit selamat hari bangsa. Ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita. Uliah sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang adira munyi tanya tembusan
0: munyi konsela mutang
1: ok ya jarak aku terima kasih terima kasih Siana udah gawak ke kita tadi
0: ok sama-sama gawak tua sari tahun ada berkerakal tadi hari pukul 10 tadi cerita tua itu peninga jadi terima kasih menganggai kita ke bisik bergulai ngau kami 3 jam tu tadi pemegangagai DJ Menteri Kapir udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito apa mah setengah jam yang nyelir kenyade menjam nah bisa ngau beranau.
1: Terima kasih mentayau.
0: Ya, terima kasih ngau ke MCA kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din adik Hasmadi. Terima kasih. Hanya jam kita bakih munyo kunti ya urang ada badas mage urang.
1: Badas mage sebut mage yang.
0: Nya ntar bisa nare temu mage urangnya. Tanya. Sebut kena semua kena.
1: Nya aja ke bisa
0: kita empat dah
1: deh. Kita empat
0: dah gitu. Ya. Kau pernah antara kita jangan mula sebut mimin. Udah tahu kita peninggal ke dia Bapak Utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari Miri Bapak program bagi kayan. Udahnya kita ke dia Bapak Bintulu Sri Aman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku pulua program Luciana Thomas Kasa mereka selama ujung minggu. Mereka selama berjalan ke pengawal selama hari satu wow. Kayak ujung minggu ngau selama jamu hari bangsa. Saya ke ujung minggu dan ada menang orang
1: hari minggu.
0: Nau, nada yang tinggal orang capuah sana.
1: Nada yang masih dah ya. Nada yang mana belus masih dah.
0: Nada yang mana belus tu aja apa mana belus. Lawam kita nada yang mana belus hari itu.
1: Oh.
0: Okay, peninggal. Mupa dulu. Bye-bye.
1: Bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tek nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Renta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dudung.
2: Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
3: Ya nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita tahu misalnya lelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tinua, udah tinua. Makai baru, udah makai tinua tanda, makai tinua tanda, makai tinua tanda. Nanti mau bukai deh.
2: Nih semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah dek tu, bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja. Aku madah dek tu ke kumai orang pisien tanda kemayari tu nemu dia jap. Nyak dah dek pedah dindo dalam video nya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli kai dua jari, kai empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli tu. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang 2 jemari dia tu. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tu.
2: Gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah yam . Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau. Cashnya cash lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula yang disterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gaah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam di siku anak mai orang jap. Kediri. Nggih aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekerja di makai jap.
3: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tutu sati nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
3: Hah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pak yang kapal nyilak nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ketanah ku udah ngau orang masuk skim najab.
3: Amai kau dinyok. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nanyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nama tadi pajuah dinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi, nih. Antun, ya, tuh.
3: Dap, mai, pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
3: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah, gak duit tu majak tu sur. Deh, gak sepeneka hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, men, meri aku 20 ringgitnya. Ni piampau pamak ke dekat deh. Padah aja. Tu lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, men, bandar cekedak yang pak penarik pengawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
3: Kelita.
2: Apa dia, nah?
3: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, kau, cap, si, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
3: Nama dagang, ya, kepatu gagak, tua. Nemu ku, dia tau. Mana, tua, dia tau. Asaku, gagak, peguang, pamak. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Abu, dia apa? Pamak berenang besar. Ni nak apa besar ya, jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah, jap.
3: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatuan tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
3: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Nah, ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
3: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
3: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain dur ya ka salenya ba pala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat, dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau, dek.
2: Nama tak gerintau, najab.
3: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Au. Ya, nejap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ke tua.
3: Gini, misi aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bat dien, ya. Nak patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening dia tu dah.
3: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos sidap nyawa?
2: Ya, aku. Kup ya, ialah apa dinda ada?
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, asal besar.
3: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
2: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
3: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngos sidak ya. Ya, nama pada sidak gak ada buat telepon kemarin, nyong.
2: Nih, sidak madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin, jap.
3: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh niki upiah aku baru. Nada yang guna, beli tuan dah kedunya, jap.
3: Nah, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
2: Hello, anybody home?
4: Ini di rumah kita.
2: Bisi orang ya.
3: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
2: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Pas apa ke Xiao Yin jap?
3: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pak Suyen nyam aku minta.
2: Ini ke lagu Puyang ngejap.
3: Nyai. Lagu Puyang dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
5: Ini koting kaya.
3: Udah makanya kami dua. Datang kita ke menyau duit.
5: Sorry ya Muyang. Aku ngumbay siapa tadi. Aku tanya. Sapa lu wali-wali memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
5: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya, bunyang.
2: Nah, kami dua ini menjat oke. Nya kebjaku nyak. Kumnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami din tau kaban foto bujap.
5: Oh, mansanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Selain deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
3: Abu nyau, tepat lah main gerimian tuh kanyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
5: Iya, anak ngilau mana bujang. Anak mayu lunin bujang. Dia seduai sayang tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nah, dai cek aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
3: Bah, anak mayu lunin nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta. Ya oke mimin.
2: Anang makanya. Dek jap. Iga gedein hajera ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia. Soba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang. Jadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Dah nama nanti grimin tuh jap.
3: Bah. Nanti pia. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaya.
2: Oke. Tuh dengar nih. Tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
3: Ah, singkong.
2: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
3: Aku.
2: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
3: Nggak gitu.
2: Ngau syarat. Isi syarat dap.
3: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekade putung hari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee
3: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekade putung hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimin
3: 700
2: lima jap. Habis sejap 300 ribu dekade putung hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimin. Hei, nama tu nyelahi mai gerimian tu jap.
3: Ya menyau, nama tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana kan nambah?
2: Lagi bisa jap tu pernah ada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
3: Hah?
2: Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
3: Hah?
2: Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jamah.
3: Hah?
2: Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
3: Ambe nak tuh ke tuh jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian gak pihak.
5: Anang mayo lundeng panjai memunyang. sayin aja me munyang. Duluet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
6: Ya.
3: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
7: Ingat, alo, bukai kak nulung. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, ba agensi kedik kemendar ke perita.

Kalawa rentang gali hari YFM ba hari besai kita ke sarito hari raban bangsa kita Malaysia 31 hari bulan 8 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone kapena repa meh utai babelah kebuan din kena ma nak uli ada kerja ala bangsa buan tu deh kak kita itu tadi nunu ngai kenambah kia salah hari tangkap orang ke kita kamu sabar dulu meh nanti hari itu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah ngambil ke ndak untuk repa lagi ngambil ke lantang meh muda utai ke bak belah kebun dah dia. Okey, jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kucing gitu pemudah mendiang kawak ngelat.

FM Cebu. Ianya tadi ungkup ya ke Sarito Idarba Ari 1, lalu Arya Batang Rajang. Udah kita kemudian kita kira undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuci yang nampung semuanya 24 jam Sari YFM tindang getu-getu segulai sejalai enggawa kita semua. Okay, jadi makasih buat kutari hari adik kuci yang megeri itu nang ya agi bersebuan bakiah nadai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besar itu tang nang awak ukain tadi alasan dur kita itu nak boleh kerja ngawak ngau diri sebilik dalam rumah. Lepas itu dikerja dikira apa ngawak utai kerja dalam rumah tu tadi nang mayuha tip kita berarti ke semiannya minta muap minta sapu ni ke sarang pelawak carinya belah lekat dia belah tabir belah jendela dia atau mewak nu kita mesti rumah kita yang pun tapi ya baki ya. Okay, jadi maya berita ke dia kenang ke aku dah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belalak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio Piring 8 ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerang ke sini pedal kaku ba berita so kabar kita ba suara Sarawak itu yang pu akuliti daran nang yau datai ba ikas ya ke cukup ndak bepengerai lalu pihak mega ndak tulikon ba semua 13 station no mantau kalai indeks IPU ya ke dibaca tu ya ke mbih nadaipan ba paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu aku kenang ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia Serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia Menua Bukai Kabupaten Semelajau 184 nak menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapim Galimang 160, lalu tiga yang ke penuh diri semua tadi Waikas nak menah ke pengerai. Seperti yang nyoka Selampur Menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak menah kelebihan adab ke selatan itu dan datai bah ikas yang ke bahaya kujakuk ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbuh maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai hau tai ke di pada kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentua ke Serian apu benar ngiciang jalan jadi kita ia ke bebaik perangkap pengangkut ba highway pan bonio jam itu nada salah kita tahu masang api kejapan hari di pada beka keterang tang kadang-kadang bisi bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto meh tenang tu pada weh kita orang sekedar jadi nada salah kena meh lampu walau like nyam pasang kita dan awak orang ketawa kita amat meh kok tadi kita itu tadi liku ya ketawanya kayaknya nemutainya ini namanya juga punya masang api hari siang bah kati nanti mata orang kena medak deh jadi nyame siti hari safety itu ke cara kita jaga pengelikuan diri ba jalai alun maya hari ke balat nak bersebuan jam ya ke dia tau lalu ngenang ke berita yang kemudian daripada aku mengapa surah berita kita sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku ba pasar nyerumba ariti bersebuan tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabung mua ba premis ba masih kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti datai ba paras ya ke berbaya jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka selampur orang di menua kita di tu nyau udah nemu lalu pia mega nyau udah berarti ke pengeraya dirimpu nyeng kawem balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya pa luar rumah lalu berapa ti permis ti adi perhati ke reporter lebuah maya datai dia Kuching itu meda kebarak tu tadi bisi berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu ha nya minta guna ya maya kita ke kena pesan kamu motor kena jaga pengerai di lintang. Siti aja pesan anang kita beli panic buying. Ngerti yang cari panic buying tu kita beli nyau di buruang mayuah mengalus semua berbuat ke beli kena mayuah laman kelalu nagi ngucuang ke ingat kita punya kes COVID sebab yang sentuh ke bisik sekedar orang tu nyau berambil untung nyawa sengkabu muan yang warga ke kelalu tidak patut ketika lama panic buyingnya. Jadi beli sikit beli tak bunyi kena cari beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja. Nanti mesti sengkambuang ya ke ketinya botok ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubiat coba lagi boleh kena kena mekia. Okey, jadi kita tu lagi pukul 4 bersama kita dekat headbagging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anda boleh kini-kini YFM nangis segulai sejalai ngau kita belama kembali lagi peninga kita di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3

Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, merah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

YFM Raw. Boleh didingarkan kita pukul 3:30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Lagu kena muka lawa YFM Rock Bar Arya Besai kita ke Sarito Arya Raban Bansa Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock Bar Ari 1 Sarito 31 Ari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibar seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia kemaya Ari ngau piak mega tanah air kita yang menua. Laban kita nemu bahari Raban Bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut, uliah dikenang, uliah dilansak kita ba tiap leka lagu. Nak kira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak menghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamu dirimpu lebih angkai lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya luar tentu ke ku yang tuju menua kita ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likuan ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita ti adidinga semuanya berpun dari kita yang buah peranak menolong bisa ya ke aku nemu naya segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dirimpu laman bisa mega sempama ti nyebut nur kita tetap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu okey. Nyepanya maya jaku pemuka kita iba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu lagi berkenaan ke ba lagu-lagu patriotik ke pemuka lagu-lagu nur kita itu ngenang berkawal ngau megak ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi megak ngagai menua kita lalu ke sekali tu baset YFM Rock haram headbanging kita ngau setiap lagu ke Dubai Rabana masterpiece nur kita headbanging ke sekali tu terima me.

Baru dah mai kita mulai kepingat kau Siti lagu patriotik yang kesuah didengar kita hebat TV kau piam ngau radio dalam tahun 1987 sebuah lagu mereka yang rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat apa lagu mereka yang kerebah tu. Tiap kali benda katun pukul 7:30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu mereka yang rebah tu keamat ya. Jadi lagu mereka yang rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas ku jaku kita kemarin tu tahu ke sudah ya udah terpejuah ba penusah gian dadah. Lalu lagu tu gambarnya lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album hitam putih kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup ari jatan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu ba lagu tu tadi lagu tu dia terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya.

sahabat. Ngau dia tu megak siapa nalah Fauzia Marzuki. Ngau pihak megak dia sawa penulis lekau lagu ia ke terbilang megak. Ia nyatari Hafsah Afsad. Lalu bak penyanyi ia ke BC dalam projek lagu tu. Ia khususnya ada lagu tu. Ia nyatari nama-nama ikon ia ke cukup besar. Bak menua ke Malaysia. Dalam tu kita bisi Sarifah Aini. Pihak megak Seriman Haji Arsyad Sila Majid ngau pihak megak mayu hagi artis yang kebukai tinggalah diri sida yang nyatai Seruan Saudariti Nasional. Lalu Seruan Saudariti lebih lagi lekal lah gitu nang yang madah ke betapa labuah ya siti-siti bangsa ngau siti-siti benua ke Tegal Aria Dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pihak mega anak mega lalu ngukum sida ia kuda terpujuh lalu nanti udah tarik miang sida baru pulai ngagai dunia asal tu ngambi ke sida ia tu pulai bakal selama lalu jauh Aria Dadah artinya tadi sawab sida nyawah ke diri Aria Dadah anda ngenyawah sida ngai ke sida ia nyot semak sesemak lagi jauh Dadah nyam tadi setiap lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ia ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu na nemu membiah Aria Subah kelia punya nyentuh ke dia tu bapa menyuh dah jadi mangsa bapa menyuh dah rumah tangga tau kena tadi ruang bilik ke ancur tegar ke penusah dadah tu. Jadi ingat kak ya ketip ketipan anak sesekali berkena tau kena nguji dadah tu jadi kekaban kita semua. Okey, terus Happy King by YFM Rock Aria. Rabat pasal kita ke sekali tu lagu kedua Azlan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

lagu dari band legend, ianya tadi Deep Purple. Siapa orang lama atau kau tak kenanggalah band Deep Purple tu lagu Soldier of Fortune. Setiap kali lagu yang ke semua dibaik lebih banyak kita tambah gaya palan-palan pemerintah lebih lagu tu baik metafora pada lama hidup siku-siku lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu ke amat tadi tu metafora ke orang yang ke kelalu ke anguji nasib tau ke mengagai penyandang penglantang dalam dunia nyentuk kia nyonak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuk ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai dari nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih ya metafora ya ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune contohnya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam hidup ketegal ke lalu ngagai siti julu hati. Badiak kita yang uliah berarti betapa pandai ya. Vokalis band Deep Purple tu nya David Coverdale ngawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Stormbuyer tahun 1974. Okay, jadi nama saya jam kita yang akan datai bahawa pukul 5 lemai kalau bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang kita akan mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur seberau kita begulai sejalai baru bacam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena ujung ke megak ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bangsa kita nutup YFM Rock lagu ke dibai Raban Green Day ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ila bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi melalui Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada sekuku dua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada sekuku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, mengisytiharkan pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 31 Warbelalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
4: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerang siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, ti diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadiau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun

kedua, tembok kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia ke sama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majak Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin Ari Banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengah pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Lagu yang kemujur nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiku ke Dubai, Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bah betuang maya nyila ngericah kagi panggau ACSJ final yang ke-9 ungkup tahun tu. Ok, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Mad Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di Sadang nyadi beberapa kandang luar di pesisir Kapiut Miri Ngau Pia Mega Limbang Tang Taja Pia di Menua Kucing Serian Semerahan Sleman Betuang Serikai Sibu Muka Ngau Bintulu hari di Pelabak ke Angin tetap bersembun muak ke lemai itu. Lalu muak ke malam itu ke dini hari pergila hujan di Sadang nyadi di Menua Pesisir Kapiut Miri Ngau Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Sleman Betuang Serikai Sibu Muka Ngau Bintulu hari nada hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasik ba Western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau penderas angin ya ke berpuput area barat ianya hari 20 untuk ngagai 30 km sejam pihak mega di Northern Sarawak ke alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 untuk ngagai 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat penderas ya hari 20 untuk ngagai 30 km sejam mikas pengangkat hari hari 24 untuk ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail dari Malaysia ke info ti udah dikunci ya. Lalu pakai sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ya, hari satu sore itu aram kita ya mendiang ke panggawa cerita tuai bukulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke-6.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat dengan ketampung cerita rampai ia kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya, serta ngau anak induk seruai ya, benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai indai ya, lalu mega ngau sedar serumah. Bala sedak kindu ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ke pinta sedak ianya tadi ianya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliah ke lelaki. Nama ada gagamat meh sedak ewai nemu dia udah muliah jayau nya ari bini rampai. Jadi ya kena lama tau dah bala sida ke induknya jarang ditutu tahu ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah namu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamal sidanya ni. Udah sida ya boleh jayau nya tadi. Nama dah gagal mati sida ya udinya sida ke induk sida ke darah-darah tahu ke sida ke bedau belaki yang tadi. Hah, tahu ilah. Jaga bujang kita serumah wei. Ngelama tu sida ya lawaman ngau kita. Tenak tentu dipaliak sida ya kita. Ila asai sida ya. Ti kita udah ka. Kabisi sida ya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pia maku jaku sida ya ngau pangan diri wei. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sida ya berpernil pangan diri gaganar bisa nar insuar saya pe sida ya nyak muai ilah saya sano ya dan mu siapa menyakini kerkumai sano intadi dah kengalama tu nya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayuang. Pi aku induk siku betelai ngopangan dia. Dinga lu lelaki agak sedoek tawa. Bala induk bukai pan bekinya mah. Sama bela gaget narati. Udah boleh jayau tau kepugai ari bini rampainya tadi. Hanya kerma lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sedar rampai sebilia. Medak bekinya di alamai siti bini rampai lalu mai sidak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laban bisi utai kena tau nak daripada aku anggai kita. Pihak ku bini rampai bijaku nguapai seruini rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka daripada kedai ke kami. Awak ke kami nemu gak? Pihak kopi rampai ke bernama Tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak mega ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku subak. Aku ngai nyadi pulai ngagai kita. Ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu, nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku. Nguliah ke rampai tu lelaki, lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki, nyadi tuai kami dian.
Tangga ino komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah ino komedian uliah magang-magang te bukai. Mina laki aja na uliah. Sira ianya kagi belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku unti nare nasihat. Nak mulai jadi ngorampai. Pihak ko bini rampai madah kentua ya. Ah udah ninganya tadi dia antua laki alu nyawon. Mana minya anak te apia. Te seduai na ulia pulai begulai ngo kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngo kita dian. Mana ganya anak awak kebisa alai kenuai nai dek. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopi rampainya on menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau kediri yang tadi dia malam siti. Benuang sidak ya ke baru dekat tindua. Dia sidak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilia. Sidak lu begau dengannya. Dia bini rampai meda utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisip nusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bunga senang itu. Dia kena anak kenuaya ngasuh ke mendoa pulai laban dia yang bisa perusah di benua dia. Dia berkata, nak boleh lama kenuai rampai di itu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai madah ke entua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pi aku ini rampai pi aku malamnya. Oh ni ngah sida madah kiri nak tau nak pulai dia den tua menjadi rampai ke bia. Lalu lagi bujang maka madah kiri. Ka ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Tidak kita pulai ke aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tok nadai rampai. Pihak aku tua, biar kau ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila tenuan udah datai dia. Nuan nak boleh pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Laban nuan, pihak aku bini rampai madah kipar ya. Teman tua tadi madah ke diri nak tahu nak. Ngau sidak pulai ke. Nah Ika, aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utanya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah ke diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai ngagai sungai setengah. Anang ada anang, aku ngai main nuan. Ni buah nuan ngau kami. Ku bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku, aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemajak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangga senangga. Dia bini rampai ngkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua nya ngau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tagang aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak ninga ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke ipar yang tuaknya tadi. Au Mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jaku dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ni ngah menjadi yang nyebangan majak kerana namat kak ngau sidaya. Udah nyari siti. Dia sudah rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri kerekak pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
Sida ya lalu ngiga utaya kerka dabai pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisi ditanam sida ya tadian. Laban rampai kenyongai makai asi bak menua bini ya dian. Laban asi nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka berau pulut udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri utai debaik sidak rampai seruain tua. Ngemak semua kerban kedebaik kian baka kerban kena bumai utai bukai. Bini rampai ngemak anak seruai ya. Laban anak yang tadi ke berau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudahan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lala mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerka di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tani ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekan uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekan ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita yang pat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang ikat tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sedap perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyak tua. Lalu di belakangnya bini rampai meram anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk di belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita dek tadi nak menjam ke mata dia lagi tinggal dek nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudahan tua tadi kak nyata dek aku sih niti ya nama ya utai kesebut dek pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku nanti dek kak bijaku tau gak dek tangana sekali-kali dia mencelak ke mata ku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepi tua tangkat mebatan tepus nanti ya saya keterbaik. Tudahan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju aman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya yang celak. Kak medak berkeni. Sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani yang celak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigi nak tahu celak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detat ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu. Tusun T12. Cerita rampai itu. Di lengkak kaku nakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketelinga ke tusun T13 begini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau nyalai serara kita
Nanti kita bertemu baru. Mupuak ko. Bye-bye.

Okey, 31/1/2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31/8 ninting tahun. Dan Stephen menggulangkan kita Serito Bahasa Iman Sada Lemai. Kita bergulang 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus ninga ke kami YFM. Asyaman kita ke sekali tu. Merina kita ngau lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kenuan. Terus berpindah dengan kami. Bisi info serta moga merindang kita ngau lagu-lagu.

0: kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM Segulai Sejalan.

Ya, Bruno Fares Lewis, 10 jari. Okey, tingkat pengamai angin di Kuching, 376 dekat ke Datuk. Lalu di Semarahan, 353. Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya, 438. Okey, 438. Serian ke Melaya ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335. Agi Megak Batikas di Bahaya. Okey, nak mana ke Pengeragi Tikas Bahaya. Serta Megak kita berarti ke menua bukanya tadi korang, tajapan korangnya tadi Agi Batikas di nak mana ke Pengerai kelebih lagi Serikai Ngam Megak Sibu yang kawan Megak Muka Tikas Amat-amat nak mana ke Pengerai Semelaju Megak bukannya Bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin ya ke Maduk Kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak boleh nak di kerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah tau ke terus pulai ke ngagandur ya ke betutup aku tadi nak nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask kena napis debu ya nadai situa. Tebal lagi farmasi nadai situa. Dan kita engkau bisa nasib ke ngiga bak farmasi ke semayang doa kita dia atau giga dia tu meh leban ya ke dan ditanya aku bersekadang doa di farmasi itu tebal lagi madah nadai agi setua lebar orang nangi ke pengenai mana dah. Ok, udah tu lagi berdeka bergulang kau Dominic dari YFM Limbang bak Hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap hari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningat semua, artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipul Amat Limbang dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi mingah Helawai ar Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Hello Y Limbang baka ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peningat ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peninggal yang berkawal ngau siti pengawak atau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai nguluk pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumak Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua sekedar hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawam peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 010-973-8676. Berserimbai ngunya mega pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pakaian tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat nguluk peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 minyak hari 6. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pengawal tu kita tahu telefon ke Gairu Niel atau ke WhatsApp Gairu Niel 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat datu 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap ke mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi yang banyak kurang sebun. Jadi nanti ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 buat waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori di peket kayaknya kategori bidar atau kategori tunnel. Jadi buat kategori bidar bisik dua kategori di peket ke bidar 15 kuasa kuda atau bidar 30 kuasa kuda. Lalu buat kategori tunnel dia penganjur bisik nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda, dua selendah. Tunnel 30 kuasa kuda, 3 selendah. Tunnel 40 kuasa kuda, 2 selendah. Tunnel 50 kuasa kuda, ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbai ngau Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang. Kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang Ninting Arimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nah, kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Mayari ke Balat Angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah Ari Sakam anak bonsu, jadi pesan madah ke binia timah tau ke satia anak sandau udan adai kena 30 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ba rumah mulu Muara Payang Tanah Putih, kaban belayan ba rumah Sumpil, rumah Semaring, rumah Sid Belawai Tanjung Manis, kaban belayan di Stalun Mupung, rumah Mahupun di Sungai Tajang, rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, kaban belayan di Sari Serikai, Lubuk Ngit, Sungai Berangan Seberang.

kabang belayan ke bukai ti nada dirintai ke ditu. Jadi pesan untuk mada ke timah atau ke sati anak sandau udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu kabang belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pergilak, 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung, kena 2 hari bulan 9 2026. Lalu isi berita pesan mada ke timah atau ke sati anak sandau udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Ni yang dekat di Senggai, kena 1 hari bulan 9 2026. Ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Pesan angkan kenyap, pesan pemati megah hari lentak anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Jungguk Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, Tuai Rumah, Tuai Ba Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Kabang Belayan di Balai Ringin, Sibu, Kabang Belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau Kabang Belayan ke Bukai Ti, nalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu mada ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9 2026. Barumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai lentak anak jalak atau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyari pesan mada ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau Kain dan Meril udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9. Barumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum Anak Hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke Mugat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau Anak Hitam, Piau Anak Hitam tau ke Indai Banta udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai sehari itu 31 hari bulan 8 2026, ba rumah rendu Skimbi Meraduang. Jadi ni yang tu dekat di Anjung Pergilak, 1 hari bulan 9 2026. Pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Lubuk Mawang, DJ Sebawa, Sedabai, Menalun, Senonua, ngau semua kabang belayan ke Bukai di ngelala ni yang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan Anak Edwin Encam. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke Niang Lusing, pesan madah ke Lusing Anak Acung udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai berumah Yempu, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa, Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung ni yang tu benda ditemu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Kenawin, Sungai Kawi, Bintangua, Kelepok, Megap di Bintangua, Julau, Meluan, semua kabang belayan di Pok Ai, ngau kabang belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Biah dan ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163.
Dan duk isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Singai Barumah Yampu. Rumah nombor 2, lorong 1 Pain Desa, Jalai Desa Damai, Bintulu. Mayang Ganjo ni antuk berdau ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tak ke pesan bawah WhatsApp ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu hari Stephen Teriang anak ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngaga semua ke pembelian tinggalala ringkai anak empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026. Lalu niat tu dekat disenggai kena 1/9/2026. Nyari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai di padah ke dini nun nyenggai tang Stephen Tering bisa madah ke hari ni penata ya kong labak ke niang tu dekat disenggai ba rumah riti jalai KJD Sungai Bakuan Bintangur. Nandu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati niang tu nadai dipadah ke dini nun nyenggai tang anak ia kanganyu pesan tu madah ke penata hari rumah riti jalai KJD Sungai Bakuan Bintangur nyalai kumelabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai KJD Sungai Bakuan Bintangur. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabeng, Lubau, Ngau kawan belayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Singgai Saritu 31/8 lalu ni untuk dianjung pergilah 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjur 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Singgai Sarito. Pesan angkan kenyak pesan hari Afidah Anak Embin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Singgai Saritu 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sari Awiak Seratu Nyiar Pelunga Ibus Seriduh Beratung. Semua kabar melayan di Kabang, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi, niang tu dekat di Sengai baru mengkasan Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Silia telepon ngagai Afidah, tau ke Indah Umang, 011-2966-0223. Okey, 011-2966-0223. Dan isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Apai Umang udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Singgai kena 31 lalu niang tu dekat dianjung kena 1/9/2026 di Singgai malam tu lalu dianjung pergila. Lalu niang dekat di Singgai baru mah engkasan Sungai B Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke bisi di kenatai ke ba YFM. Kita ke Bukai, ke bisi pesan oleh kenatai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com. serta megak bak WhatsApp kami 0138-284-22. Persah dulu pesan kita, cik dulu ngambil ke pesan yang tadi terang. Cukup info ya, dini nun yang gaik, kemayan yang gaik ya, serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefonnya tadi patut megak diengkah bak pesan kedekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Okan Okan ngaji rangka ngaca mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ora ai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan terbaru diterima kami, jadi pesan ke Skeleto dituju ke ngagai Kabang Belayan di Niah, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, Kabang Belayan di Kapit, terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak, Kabang Belayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau Kabang Belayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai, di Ngelala, Matthias, Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai, Bak Fusio, Batu Nam, Bintulu, Jalai Spital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31/8. Ianya Saritu, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026. Telepon ngagai tu rumah Stewart Tinggi. Nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 011-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucuk Niang Yud. Udah nadai kena 30/8. Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio, Batu 6, Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Niang dekat dikubur kena 3/9/2026. Okey, yang pesan ke baru diterima kami by YFM. 7 lemai itu lagi kita akan dengar ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu bunyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedias ken biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ayah ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dibukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denyak ngejuk kepala yang agai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peningah orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua iti kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu megak nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah jadi buat segi undang-undang jenayah cedak lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cedak lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedia ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedia ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedia ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuh tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa nya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedias Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bila peningat kes ke begitu, tibisinya di semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law, sidak menggak penulis kena saman. Orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi. Laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya. Amat ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant. Laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi mengat nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sidak defendant ke 6 sampai ke 9 nya hanya bakal penolong kanan hal ewal murid, principal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, hanya gomona Malaysia. Ketegal dalam saman ya, kenyebut sidaknya mega nak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah, maya nembiak sekolah bak diau bak compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu bak High Court. Jadi bak High Court saman ketiga amat ikuan tu hanya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu hanya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuh hanya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peninga erti ya ngau sengaja ke neguk atau kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak keneguk tau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nya erti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependen lumur 6 sampai dependen lumur 9 kira gagak ya megak laban kenyebut defendant nomor 6 sampai ngagai nomor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nembiak atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable. Laban defendant nomor 6 sampai nomor 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sidak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound. Lalu TBC nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendantnya tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes itu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan itu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti segi cukup. Lalu nama kebuah defendant nomor 6 sampai nomor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi bawa compound sekolahnya ianya bawa bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia uliah kena saman. Retinya sidak ia uliah liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima iku defendant kenyerang amat ikuannya tadi hanya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisa nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke bawah magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida kengaku salah bawah magistrate courtnya nyak muktamad, lalu ya bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu sigi bersalah. High court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biak sekolahnya diau. Kayaknya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 yang tadi pun mega bersalah. Laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu inya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Bapak Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ianya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen risit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya bak High Court yang tak puas hati ngau pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati ngau pemutus nyalai semua sida ia dalam kes bak High Court nya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai bak Court of Appeal mahkamah rayuan merati serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningal kodoh apil tu merati ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bawa magistrate court sedak yang po record kengaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak data ya bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bala peninga court of appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang court of appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikunya salah mega dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak mega ngaku salah dalam civil case tu. Lawan undang-undang bisa nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah. Ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedekah ngaku salahnya tadi. Ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisik nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidak enya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Kod Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu mega buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Kod Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu dari kesan serangan bakal telih atau ke tubuh hanya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi mayotainya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi bak court maya ke bicara bak high court. Jadi nyak pen ngasuh bukti ke debaik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi tak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant ke-6 ke-7 sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ke-7 mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang biak sekolahnya. Jadi pemutus Kod Appeal madah ke pemutus High Court tidak betul laban tidak ambil kira insidennya tidak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak mega Kod Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu ke Kod Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding Kod Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Kod Appeal bisa mega marati ke kes ke kalak nyadi
nya dalam case Gomon of Malaysia and others versus Jumaat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi nya not reasonable and logical bagi sida dependent keenam atau ketujuh tu boleh nemu tau kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngutujuh nya penolong kanan halai luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai kere gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependen nomor 6 ngelomong 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu lalu ketegalnya maka dependen nomor 7 ngelomong 8 pandai putus ke ndak salah maka. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nang ke dikena kod of appeal dalam mutus ketu reti ya bala peningal kod of appeal ngemenar ke appeal semua defendant nomor 1 sampai ngagi defendant nomor 9. Jadi bala peningal nyak nak aku leh berkunci ngau kita baka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nyalai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi bermenang kita Malaysia banyak federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court of appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court mulai terima kasih ya walaupun ingat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpu dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, ini tu kami nak bawa ke berita hari YFM. Terubat tu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP tilikun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngau pengawak pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak boleh nyadi sebengkah hari menua di Malaysia ke pemaduk mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngadah ke pansia di bekawa ngau padi abak sekadar nur di nyengkawam Kuala Beram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu boleh nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ila. Dunyeng kawam pansia ti bekawa ngah bansa padi perennial ke diatur ngena saup ari company luar serta University Yunan, China. Yang ada kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial boleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah ke agi hasil dari sektor

dannya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke jaku tu dalam jaku pesan hari kebangsaan ya di Kuching. Berperingkat Perintah Besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebun asap ke datai Ari Menua Bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas mandah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke ngena jalan tindang udah bisi barangkat nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah so berunding terus ngau raban di Kalimantan nyak ukai perkara di engkeman. Dajah pihak sida bisi berandau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawal ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besar lebuh ya ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas Ugam Megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besar boleh nyawab mutar ke isu sebun asap Ari Menua Bukai. Dato' Ahmad Douglas Ugam maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke awam tiba-tiba dengan operasi menih mua hari di Sarawak dekat diatur pergilak. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua hari sebeda operasinya ke ulih diatur. Operasinya di Sadang dekat di Pejalai Kentara 3 ngagai 5.009 tuilak. Yang madah kenti semua atmosfera dan nipak serta nadai mua hari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di Pejalai Kengamana. Palan tika dulu di perunding ke yang genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji diudah ngetu ke pengawak dia tu yang di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawab mutar ke penanggul suntua air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas Ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara itu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atuati netap ke darurat dekat ngujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tak japan dan nyengkaum servis ti berguna. Taska ngau tadika di Sarawak agi dikembenar ke dibuka dikena nulung bala apa indai ti berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai bala apa indai tau nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida kegawa. Ia madah ke perkara disebabkan megak sabah mungkur taska luar ngapalan penyaga Nembiak Min upis pemansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala Nembiak Sida semeruan dalam premis ke bayi tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datuk benda-benda ke berita RUI FM. Kandang menua Semerahan Asa Jaya Ngau Sadung Jaya di Sadang dekat ngasai ke ubah ti besai dalam tempoh 5 tahun tika datai tuila. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar mansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai Kuching. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur dia boleh merik empas kebesai ngagai kandang menuanya
Lalu tu yang kawam padang bilun antara bangsa Kuching ke Baru, Jalai Alun ke Begemar, Jalai Besai ke Beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asar Jaya, madah ke perkara tu jauh berbeda di dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh Jalai Alun. Kalau sekadar nur semina oleh dilawak nengah Jalai Air. Ia maksud ke Jakutu buat konsert mantan merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman, Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembia Lomba Ngau Mayen serta Pemansai Orang Dagang megangan set Bala Nembia merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya hari itu. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua itu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansai fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar Mansia Mayu kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup dia udah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sida di agi bia udah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembia lomba ngau main serta pemansai orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet hari menua pesisir di yang kaum sida kari bangsa Kenyah oleh debai tau ke diangkat ke baik kas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak Bala Nembia ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bami oleh hari program pengawal dagang bakal Youth Entrepreneur Setup ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakutuk Dimiri lebuah ke berjadi pekit main bol ke diatur berserimai ngau pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bapak pengeraminya yang megah bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upin Sekerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabi urus projek sida hari itu di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Bapak post dalam Facebook rasmi sida ya, Upin itu madah ke ikrannya dekat Design Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Tinjeng kawan projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari ting orang ke risiko projek lawan berengkah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngau tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP tik likun ke Bala Nembia. Terima kasih kami nabur ke berita RUFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 31 Warablalapan dalam tahun 1989 Pemansang Wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir Kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di Prambu kena nentu ke pemansang boleh dipejalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madah kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang Kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Okay, selamat tinggal ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke Terubah berkawan dengan Phuket Badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tan Ji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Terubah bawa Masters China. Kena nyedia ke seluaya bawa Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BIM Rexy Menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi bab ketu kena nentu ke tungak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kala nyingkang agar-agar final bab Masters China 2024 bergelang ke Pangron. Angkan kena buka dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir bab Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bab program Road to Goal ngau podium MSN pikir ke terubah ya ngiga poin berpikir bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Ya madah ke agi bisip perkara tipatut diripe bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekat nguliah ke penuduk di mana agi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombaknya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergilah bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu ngau KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT. Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke bisi berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke buka Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama. Main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle, Chelsea ngalah ke Brighton 4-3, Leeds United ngau Brentford seri 1 sama, Sunderland ngalah ke Fulham 1-0, lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi. White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Lagu ke diberi nama bertanya. Hari ini ke kami YFM. Untuk penghujung jam kedua, kita berkulai bahasa Iman Sadalamai Sari Tok 2. Okey, 2.31. Hari bulan 8, 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengambil angin di pemadu baru. Naga pukul 7 lemai tadi. Kalai serian lagi ke pemadu kamah angin ya. Lagi bertikas bahaya. Ianya 435. Semerahan 354. Kuching 379. Seri Aman 337. Jadinya semua ya bertikas bahaya. Bertikas amat-amat namanya ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mokeh 218, Ngau Semelaju 207. Ya bertikas orangnya amat-amat namanya ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak mai tu bandar Bukai aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah ba opis rampak menua ba website opis rampak menua tadi aku bas menanjung gadung bisi 2 IT ke Kuning dan nya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning kita Sarawak itu ke Bala Amat Oren Mira dan nya Kuning. Ya kemerahnya aku kacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamal angin ba kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bojang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlagi pukul 8 malam. Terlagi kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, jadi selamat malam balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke di Kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tau kur semangat agi disangkong petara nyalai boleh agak ngedatai ke diri ngagai kunti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Jadi ayat banyak pengajaran ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi ulih berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan ngau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari tu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersa menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Kemang Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Kemang Jalung nama bob tau batang Kemang Jalung jadi orang kenusun nah bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang te temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua gulai leban nebo maya mansia leka Kemang Jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah kenang kepala sebayan ti mansang abang agai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti pansa bisi sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itik menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Kira ke mai utai aku juang kaget
1: mai aku juang kaget
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jalung bak minggu sitiknya kemarin pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke randau tua mayanya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mayanya di pengajar nyalai nya pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ne terus ke kenang nuan kujuang kage ba topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti de basa jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedar nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kena ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin pembekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan bergoleng aku leban aku nemu jalai mai kita pulai ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah orang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalung nya hari dunia kemati semangat akini kita kudah nadai kelia odenya lebih maya orang gawai tau dekat ngagak sungkup dekang agak garung, dengan agak rugan. Balas bayan tu tadi, mansang abang agak rumah orang tu begawai. Bala mayuah sidak ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sidak ada sebayan dian dah. Nyadi ya ke lelakinya. Beka sidak misai, sidak sedalung, kengulu ke orang dian ya. Sidak niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke induk tuai pengabang induknya. Darah ramai kuda. Nyadi darah ramai kuda itu hanya dekum suam enggak disebut orang kumang sebayan ianya bini langah lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu, nyadi niram tu dia demperan ampuh bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi tudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk buat semangat tu nyelai nau tak nyadi menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati teli, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Nitih kendur sidak ya ke nitih ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sidak. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indah Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indah Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuh lengang ku ya lama udah tertengok ke telu manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Maka jawabka kita kemungkal sebuah menua di menua kita di tok meh kini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutu eka bernama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal limban dalam kegenang. Jadi nanti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air limban kendor bala semangat kita ke udah nadai dah dia omnya des bayan din. Udinya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditih ke pengarap asal liban kena ko yako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu icit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya orang ti pemulih padi lebih maya ambun naki ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke dibaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat di tu si orang tua ini. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Oh. Nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisa siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desa bayan dia. Jadi kenuk kuaku semangat kita gemet nak dipedak dah.
0: Au, ni damiat umai.
1: Umai ada kan. Nanti semangat kita mengam mesai tungau beka kala ada beda kada temu manang ni tadi. Ni tentu lah umai amiat. Tajak bekenyata tang batunsang debu maya boleh padi. Tim mayan ada boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu ulih menuh ke sigi tibang maya orang bumai ada sebayan din
0: nama ke buah bukannya ni
1: nyanda ke rumah lewan nyelai ada menuh sebayan kadang-kadang dari penemu orang din tunsang
0: balik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berungul hujan, air sidak langkang. Ya, kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut gak ditau gak. Engkau dari menua alai sebayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo mansa, siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, kau tinggi dia ke gambar bak ke ada gagak orang tua ya kelihatannya kayu upa tau bakal ni buang ti dan mau bakal ibul enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal piang
0: nak
1: bakal bakal ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besar pun ya tang me utek nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba dikenangnya tadi nemu munyi kurang kenepu suli yang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisi tiun
1: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke dia diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang ditanyuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi ditok balas sebayan tu tadi lalu babaik ngetu sida ya ngetu dah manyai sida berjalan tadi ngetu sida dito lebuh sida ke ngetu dito dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh yang puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngeruyun laban mayung macam bangsa buah. Jadi lebuh mayak ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakuk ngobalah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil ditai lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita keba dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpe nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke beri orang lagi kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulunya tadi guram dah hanya ngulu kebala laban orang bukai kena berani ya dulu area lihat tu tuai ke tuai bala angkat goram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Higa itu tentu me yang nyebut bujang berani ba menua
0: Seribas
1: bak menua kita dia lah.
0: Tu ngak kian.
1: Bekas ada arkaya nanang, arkaya rimu, arkaya rantai, arkaya mingat. Bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang. Lalu megak boleh buah ranyainya. Lalu dah boleh buah ranyainya. Lalu disambut balai induk sebayan yang tak dulu ke darah ramir kuda. Lalu lebuh maya udah tengkah bab. Bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik nyadi tanu
0: pengaruh
1: mula kijang mulai nama bapak balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagah sidak kindo nyadi kemalam sekedar gagah sidak kindo tu tadi nanti berkata nadai malum, nak malum kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya ngantik kita de menua ngantik kita gawai laban bisik kita de baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya
0: bisik kita de baik
1: lalu kita yang mega ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja adu diari pihak kudara ramai guda gagah balas sidak kini no deh udahnya angkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak pengkalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngeremai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kun tau beladang jadi tau menua pun kayu itu besi kayu berbungkuang. Badah berbungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedak dia. Leban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki. Nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemu buah tujuh. Sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang. Kan yang besi bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai. Ti medak utai nyelai. Kak ada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia tiutai ke labu harinya lagi dia lalu diambil sida lalu tau nyadi pengaruh utanya nyadi nguji ke ditu pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia bisa kena sebut nyadi ya ke bisa ngau disebut ditu inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nempaluang bungkuang tadi ni teh kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no dan lalu balik jadi pengaruh jadi pengaruh atau kemaya guna tidak dikena orang ke megai rumah jadi itu rumah tadi ia tahu jadi ke penjelap dikena orang ngempung Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia diberi ngagai dan biak sekolah ia tahu ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah kan nyo
0: bisa disebut ati,
1: nyo disebut bisa disebut sekolah gitu di tempat ya kira kira pengarawan ati menya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sida bala sebayan di tadi nempal luang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida enya ba menua orang ke dia ba ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
0: mati punai
1: tang Sedah ke mati pun naik tadi ukai sebayan salah Tegal dekat ngamai tang sida penya tang Tegal penyalah sida dia
0: penyalah sida empu
1: nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya nya alai dito ba ba ba gendran tau leka tema jalur tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup dari ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago makan ini tau. Angkat hanya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke sidik ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tenggang sebun hujan nelian dia berteluak cepuang puguk peninduak raja ikan jadi pengawak orang dito tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tarindu bekemata ka pupu alung anyot bekelatung memesai benong tajau alas jadi hanya ya siti gemar artinya orang ke dito inya mati lemas orang ke dia mati lemas jadi orang ke nya gaulah orang ke mati lemas tadi rindu rindu meda
0: pupu
1: air ya. Angkat akhirnya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorona tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai bala sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tau wanita ke bak timah jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genteran leka timah jalan tu dito. Laban sidak ia tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara. Orang kendo deh. Ketegal ke perangsang orang kendo tadi dia sengiga kepala bunsu lah. Ngam anti nak pala munsu anang anang anak nanya sida ke bini pi aku jako. Jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah. Lalu mati mati ba jari munsu ah. Eh? Angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai sida dia tak gila rindu nar begawa namanya ya betiki ke pelai wan ege manyi labang maya matahari terunyi petang lindung bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang baulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundang manyi situ juga ngilur ngulur rintu jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngambil ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa ini semaka ke ni maka kita kerinduk ke nulis besar sari rinduk ke nulis dah kau orang kerinduk ke belagu besar sari
0: belagu
1: ke ngegak cara ngagak lagu tip madu badan
0: anitiah ke
1: nak nyalai yang gak aku.
0: No, yang itu yang terpleka hati ya.
1: Bagi orang kerindu ke begagak ke terabai. Nadai munsuh pun agi mega gagak terabai. Biar gagak ya kejual.
0: Iya.
1: Kanya kenyak minyak kini. Hanya di udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbas senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu. Bak sentang lekat timah jalur ker pansak aku di tu. Enya orang ke sarok kena timbas dah. Kena timbas ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar pansut api. Dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut ijo bersumbuak meselidi. Arti ya laras senapang banyak. Batang senapang deh. Rantau bunyau beranyut nur sabut bekas ikut nyabak deduri. Tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak makaban belayan kita ini kau deh.
0: Iya.
1: Jadi pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tetumpah.

0: urat ke dan dilihat, pandai mengecap nginsap darah. Ditu tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru hati nak diau ke mimpi pagang petara.
1: Oh,
0: nyade ya. Nyade orang ke mati terlihat tadi. Ketegar yang langgar pentip male pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi.
1: Oh.
0: Agik dia terus menerus ke dalam pun ngerjap ngama. Nyade ajai burung agik dia terus ngerjap ngama. Nyale kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya nak peduli ke tagang. Bas entah tahu ke mimpi aja lah. Tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai. Enam kan nurun wat ku lah. Tak kita betul nurun ya.
1: Ya.
0: Tau ke ya ke ban nyelai. Aku tak kenal mau buruan tu nyelai. Satu tame ya kan nurun ngamik kayu. Lah datai ba kak baru ke angkat. Dari putus tali
1: mak.
0: Sendagai ruko ya deh. Contoh.
1: Nak metau mindah.
0: Nak metau mindah deh. Hanya deh. Jadi angkat harinya sidak sebuat ke bejalai itu tadi bala mayu sidak tu mansang apa yang dah larmu sebab menua orang ke mati pangkat peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi itu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang keramba antuk nuyan nama utek rekomain keramba antuk nuyan kala de ningau utek nama tuntun
1: tuntun nada
0: tuntun pete
1: utek tuntun pete katik ko kita
0: nama kayu kayu kerekaka kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang keramba antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sikit nangin siat yang ngepak
1: ngepak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah. Ya keliak orangnya ngetang kelas saw ku ya ku ya kena ada gas deh. Ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya. Lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngiga belanja apa jamu orang siro ngiga pengraja. Oh Tegal ke ngiga getah ke dijual kelihatan macam getah ke juga orang ya, lebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra tu tanam kita pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi segi dia dalam kempo puang tau kawaka getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu rasa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata ke urat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata ke pun jelutuang ke bebanduang dua bertentang nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata ke pun kayu ke ngeluar ke getah masih dah ya.
1: Tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: nyapa. Okay.
1: Ke nama
0: sudah.
1: Anu kat atas nak ada pendak tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngantai.
0: Asati.
1: Ya, James Nuyang jadi kuya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir.

0: sungkup, ngukir sungkup dek ko yang pengajar bisik pantang larang tau ke penti pemalinya kini tau kini kita nyimpan sungkup tau ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi ko ya kena orang ke rinduk ngias tau ke nyimpan berumah ya ko tanya enya.
1: Gua jom suai segi macam tu kita tanya ada semina tu aja lah asal ku ngagai ya laban hal pasal agak sungkup tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua semengka ya apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai nah dah kita bergerak ke sungkup kita kenyak lah jadi nyak beberanya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali sebenarnya siti jalan aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebih aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyok salam aja aku bekat tu dah wabi jimi madang gaga aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti virtual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang kena biaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawat tau nyadai bak aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik. Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak
1: siti. Bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi. Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kaknya di laku dijual dikena kita hidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuah tinggal ke pengarap lama kita ya jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depeda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah dekat kebuah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup sungkup min nah dukir kita badar-badar lo tau deh nyadi kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan nanti
1: berani
0: aku akan nak
1: berani kau rakan pesawat aku nyak oleh namanya ngupas rundi yang ungal aku jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya gak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundia direk buat sendang perkaranya lalu aku tau masuk ke rundia direk dah
0: iya tu bisa sikut lagi tu pengajian Edwin Nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan menua sebayan pengajar ku ya
1: bak nyak pun nyak pun utai kenyadi bak batam manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak sur runjing teng bak dalam lekas te menjalung ketau nak nadai ke ku tapansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing teng rata-rata di temuku semua orang berkenan ke pejalai semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu te bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya linduang ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ingat tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nyalai semama iban bisik madaka
0: antu baru dago
1: anak macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini kita Orang putih lain kan nyebutnya kumai sedar spirit ku sedar.
0: Iya. Okay. Oh, lagi bisik tu pengajar ni.
1: Terima kasih yang agak sedar.
0: Tu wesan Indian lama and lep pulai ngutuan eh. Tu ku yang kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti lagi biak kita nampung jari orang ketuai tahu ku ya sedar ngepun dulu kita nampung ya. Nadai ga pemalih ya ku ya tu pengajar.
1: Jadi saud aku atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ada peda ya ada nya bisa pengamat itu kesebarannya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tahu ukai kenang pasal namanya ukai kenang pasal gawaian tahu kebetul semina kenang batang pejalai semangat dalam detail kecerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas seti program di hari ini nanti baka bisik peminta hari balam ayu nadai nanggul apa dah indah kebas tentang tema jaluan tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluan agi dia baka cara lemambang yang dia akan dirumpu lebokan yang majalung utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyung peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluang pendak ke aku ngenang aku seminang ngenang
0: pejalai
1: semangat ada sebayangnya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke ndo sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
0: kalau
1: lagi terus ketua
0: terus ke ketua tu
1: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa data ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga madang pendua nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liu sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa bergagak bergigak ke upak panduk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang nade rumah bergagak gagak langkau harau mendorong mendorong ke dirai lalu laban nade pemakai ngega barang upak bah.
0: Ni kebisik punya.
1: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut pak pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya berido. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat keperpat jalan mansang. Jadi mana nak leka. Kada? Sejam tuan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit merupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar ikut emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai, ngagai udut laut Brunei, berga ketekang maurai, mesai buah timun batang. Nada nyelai ke cara nyebut pak menua, pak tema jaluang lah. Atang sidak ya dia tau, namanya tubai kena menua tang. Dia sidak ya, tau dia jual, jadi ke kerban kena hidup dia rakyat deh. Leban hari kenyual lah. Tubai rangkai itu tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya angkaranya sidak ya agak yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ke mati makai racun jadi orang dia ke mati makai racun tu dia buat pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasah isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia berpun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung ngelung lingkang rinang babaca ke penterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap dagang tu tu disebut dalam leka tema jalung. Nyak nunjuk ke lama mayang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru.
0: Mm-mm.
1: Namanya entik lekar salah keliak seminat nak orang ke mati maka tu bay.
0: Au tunjuk dah bisa racun. Ke
1: mati maka racun tu nak. Nah dah ke yang mayanya nak bedau bisi racun deh.
0: Au.
1: Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya jak kutai hidup. Organik. Orang putih nyebut ni organik. Ya hidup nitiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angkat hanya tau disebut hari orang keliak hanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalua nangka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badir wia punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi berbadi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung wak upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermaya salak. Jadi maya lemah hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawak itu orang itu tadi namanya nibuang merayung nguak upak tadi tau ka pinang mekang bermaya salah inya orang ka mati belala inya orang ka mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh angkat inya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung ndak bupa tembawai madang pinang ke bermaya ndak bersalah nyukat sebakang ke data tadi ya. Jadi tu menua namit ke mati lulus lebuh balas bayan mansak menua di tau. Balas anak miat ke dia buat menua tau. Nyob kerawah enggak. Semana ke diri. Merinsa kami di tau ayah. Minta dan berdiat di tau. Okay, ini kaya. Laban kami di tau. Kak bumai nade kakas. Kak ngerja pengawak. Nade nama hotel dia kena. Nade lunga. Kebuah bikinnya. Lebat sidak ya ke lulus tadi. Lebuh sidak ya mati lulus tadi. Nak ada bayak ke. Bisi jalan ada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
0: Nyalanya bekerja.
1: Nyak buaya bekerja. Angkarnya sidak sebuat balas sebayan tadi berjalan terus mansak peran tak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tu balas bayan mansak menua tu balas anak miat ke dia orang menua tu yang kerawah begau ngangau ke sida namanya lelaki ngamuk sida apai aku balas keda sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini perjalanan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah. Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya kan laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyor mit. Berarti nadai orang ajar. Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Artinya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita nak nemu antara utai tahu ngutai nak tahu kerja.
0: Kerja tu aja.
1: Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak.
0: Salah ngondak salahnya nak
1: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Hanya di nyak kebuah balas tidak nampak tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, abang nangis kesidak ya nak nemu bapasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata menua orang ke begawai dah. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bak menuanya semak-semak kat datai bak menua kita kita datai bak menua siti kurang ke dia bak menua lebak tanah lucak entak lambak putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia dia tahu nuk ya lambak dia nuk ya lambak putih yang letan nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi mali patah ke mali patah beramun tau pedang Limbi mali patah beramun sangkar besi pantang besemun. Jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tindak minta area
0: nak minta pemerintah area
1: tau. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur datang dia tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugaib sida misai sida ngau bala rambar guda tadi kak nengah kiba medak bala repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemuang lapan ketegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito. Mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perangsang ya.
0: Au
1: kita laki tu mayu aku ya orang nyayang moteng garji tajam ni milok tici tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi. Ngai kena deh. Ngai jadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonyo ulu. Sentana kandasan jalai lo. Dia angkat bala sida ke laki jadi bak menua tau bala sida ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sida ke bak nur orang yang nama jalur tu disebut ya. Sama bala nguji ngau tuai-tuai sebayan sida niram sida misainya tadi ngentung pintu tanah tang sida ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nya baru darah ramir duda medak sida ya bekenya pengawak kita tu ngenyadi puntan pihak ko jako jadi ka pendak kita ngaso orang bum nua di tu nulung kita muka pintu tanah tu jadi sida lalu ngaso buntu buzu belewat ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada meh macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landa burak betengkelang labang bulu landa burak betengkelang ya hanya kena ya
0: kunci
1: ngeluit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah itu bala sida ke sepiak udah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia obat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si Biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua dah. Lebih dari itu ke penyalai balas bayan. Dari itu tentu enggak ya enggak tu menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninyau sida airnya. Medak rampak menua. Rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia kutai hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak tengah menua kutai hidup menua kutai ke dulu di tengah sedak menua renguang jadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensuap ya bakal tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat gendas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangong nyari keiban kepercaya ke rengwayang tu tadi ino taiti nemu bamunyi maya malam hari dah. Nadi angkat adanya sida mansak menua busu langau nadi itu maya cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau. Sebenarnya angkat adanya baru sida mansak menua sejarah jadi sejarah tu petara ti nyaga semangat bala padi bala manuak sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi itu menua anda marah raja penyabung angkarnya sida mansak menua buru rindang jadi buru rindang tu nyak burung tik nganyung nama ke nganyung seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buru rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin habis orang mati ambek biar ke berpadah ke sebayan deh udah nyak sida ya mansak menua udah mansak menua berindang mansak burung menua burung tiap api pun dia obat pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun aik sebayan guna nomor titik kenama aik aik tuai sebayan dan nemunya air hirup ya nemu aik nyaga aik no sida mandai orang karinya baru sida datai menua kembang kuang kebat bak tebiang lindiang bandi yang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nuk seri yang tating sirat nyak bini raja ku kebat pengawak ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah gendang jadi ku kebat tu ga ngauba nyaga nama nyaga pintu tanah ya. Udahnya baru datang bawa menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bawa bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang mata ka anau titirawan nyak siku orang nyaga mata kanau titirawan okey bubut aja.
0: Ah, bisa siku dah.
1: Udahnya baru datang bawa menua burung raya bukit berayat Surundaya rajang begitang rinda nyerbira. Nyari itu nganjuang menua buraya nyari pengawak buraya itu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganjuang panah ngagai semangat sebayan kena no mereka ngajak makai ya ngajak makai ngagai sebayan lah dia di sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din tidak tentu bergaut ke orang di sebayan din kira buah kita api dia boleh beli pemakai ke nadainya lepak burung raya tu nganjong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh jadi nganjong panah gula ngagai jambu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya. Udahnya sida lalu baru di sida datai pemenua busu bubut. Jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang, madang lalang bapandang layuk mati, monggo tanah lado baka tekuk tinjen besi. Jadi tu menua sudan sebambam sirih rangkai nuk siku sabak bebuai. Nyerumah jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nadai pengawak bukai berpangkuang ke tawa dia kena nagang semangat anak mensia lelah suya tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai
0: nyala ya sebuah dia dengar kita
1: nak nyala ya maya pagi hari tau kalau mai hari ya bengunyi mengko tawa aku ya anak nitiah ke sebayan kita nikik tapi sebayan ngai nikik baru maya ya nagang tapi orang ngai ningah
0: iya nanti
1: keran kan nitiah ke sebayan
0: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikik yang tadi tau tak hidup baru ke kita ya pengajar Jadi pantang ai kurang ni kek.
1: Nanti tentu mai lah ban jam tu nyu nak tentu mangat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersalaki menua mawai bekau abi tu gua pandua. Kau mawai rumah jadi lebih maya di nyob nyob bawa menua kita tau nya
0: ah nyob pula kita tau nah
1: jadi nyak gaya teknya di dia menua sebayan ada baik kita lemai tau
0: ah oh, iya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu nah pengajar empat yang biasa tu nah
1: akhirnya udah mentau oh, nah dai kita dikenang di tau jadi nah kita lagi kita buka kita perlu kita buka jadi di tau kungai namai kita mulai ke semangat jadi macam-macam kita sudah sebut kita oh. Sudah belalang dan menua sebayan tanah irau dan lepas kena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita pul, sebuat semangat kita itu pulai lah jadi semua kita kena kenal itu tadi ya ke badas harip harip tara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai lepas kita boleh ngobri yang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang mana recap nyak mai semangat kita celap mbap nguan menua jadi data di rumah ada kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat kita udah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau tu sih ngerampas terima kasih yang ngagai balamai wah kau udah mendiangka program tau.
0: Iya, yeah, terima kasih mengak ngakai pala peninga tu ke bisi bertanya ke top kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajar ne ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tai ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya ne. Jalai terima kasih mengak ngakai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namai di dinga penuh utanya ada pengajar. jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai kan
1: abang kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat ngi pergi ke elemen budaya ke bisik pegawai ngau pengawak pengawak lantang pengawak senar pengawak kaga nyak lah ke yang ke kena kita ngisi tau tahun mega tahun tu mega tahun nama yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita dia berkawal ngau cara kita nyambut pendatai
0: temuai okay jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31, hari bulan 8 tahun 2026. Kita kagi dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang dalam lagu keterubah ya, Bulanggai, lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita itu wai. Okey, kurang ke pengawal kita nyak bat luar, nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang kau hidung ya. Suara kita ke berperindang 3 jam di konti kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya, kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi, tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak, kita terus mending ke lagu kedua. Kau dah ditusun ungkap ia malam tu, lagu di Sada Clement Joyce, engkau lagu ia teguh. Kami mereka tahu didengar secara online RTM Klik, tahu kena ke channel MyTV, channel Astro 871. Ngarap ke pengelilu kita nya Majak Teguh, Majak Meruan, ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM segulai sejalai.

Semua sebab kita ambil zombie ke, ngambil ke penanggung sebuah nasabnya atau terputar jampar di negeri kita. Ya baca, ke diambil hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPI Serampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ketika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita. Ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amatau.

pangkai ke kita pukul 10. Nur Nabur ke Berita Malam. Lagi merindah kita ngal lagu di Sada Jimmy Nyayeng. Badu ngenang penesah udah nyadi. Dan yang penting ke mana sal kita. Sugi kita bertemu baru jam kedua. Pemerindah malam. Udah tu lagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga Arab ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh.

penyanyuran rampu randau tengang. Aku ngadiang kepajalai taruna darang pandai.

pucat, nyo dubun so pukat palawo ngabnang urang bajari mua apa nyempat ndak sakejap mukat kepalimpat bali betang kebang.

Minyo. Ai terlalu tamo dia da bilia nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput.

Ilan di abarwa yang wa ngalantang ayo nyak nakok ku ngadiang kebaritan udara rimbu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang ke pajalai taruna darah ngapandai ye paniti panyurai rumah hangan jam tang ye dia balai indu manyuah bakai keda siwah bakampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

rekbatipan kena lengan kanan tuka tebalayan buloh lalang rekbah bandiang tubuh kuning kumpak umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka teluk manu induk kapayang mekang dia sidak barandau nyampau ada takang

Oh, kebagman juang ada buang darah baja bagi liak panggalam puang darah bagau anyar ngaur kuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja.

Ayasi kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana debar kabari nadai makai palo tanggo kita yang nu lamok dendak para kok tamu ai datai ya. Aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah. Ayah lu nyamah da buah lampu pundang kumai tengah yuan pemandang batu gula lu nyamah da bunga puang benya milang ai nama dinyalah ngai bo tedekok gumagang magang

Tu empucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Ya terbakar laik ke baki rampang bunga. Dak nuan nang ai tu menyalai ngampuah ka lenggi.

Tangan tunjuk dua. Engku nyamah da bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tumak nyalai balat amaruap.

orangnya lagi. Lalu da Taiwan ke kada kusuan kangana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang dabuang.

Nah. Buak ke bapang kau pula sengah ucuang dia baru ibu indah rimbuk terlalu

mengaku di kebalik hujan begaru nuang nyalai nak sakali yang menyok lebo.

pucuk tepang rakuak ka nyale rakuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegamu puang.

Sampurae asa duai apai sanggulang labuang tenadai paniau.

Air perjuangan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando wak rawang. Air

Kepae. Air kebala bak minyak pugae dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mencara akat tetai ya bintang baguang terbaik kepak.

terbaik. Air kapal-kapal di balabak minyak lundat nyenumbak buak kebawah pangkau angin naraga. Air nyenumbak hujan.

Sarok kemiga asa galak kedua dua ngulur menang kuang.

telutarengkah air dijayawarajah kedapargah rumah nga panjang talung manggai labu hadapan ngau sedap malanyi bujang tatau

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur.

0: manufacturing kita hanya ya economic sector saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah bertambah berindik hari menua ti agi balat bersebun. Sapi Premier Kebegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke dia tu mensia manyuah dilalau beli sengkabung hidung gau nyawa ke dirimpu. Ia maksud ke jaku tu ba awam media Pengudah Aum JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah ngelalau mzamanyu ngena sengkabung idung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebuntu. Rabanti berusiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati dan biamit orang tua gau induribat dilalau lengkas nganjun diri berubat enti semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikenal beri impas digital ti efektif lagi. University Malaysia Sarawak Unimas Pakar Ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anembiak sekolah graduate ngaraban anembiak ti dekat ngiga pengawak puang. Yang mada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sagi lebu harapan anembiak ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti pengelandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu pengelantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Begak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si mada pengawal ngatur malam main asal Cunghua berguna amat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anembiak pemerhatiati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuh nempak raban bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak. Ia mansit ke Jakutuba malam kebudayaan Cunghua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Meradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berbuat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilih Maradung DSP Tan Sri Meriung Madah bak penusah ke nyadi pukul 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bak palan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki ngau lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di parking bak nebing jalai. Pan siap tumu ngayan ke penuh satu nyadi bepun ari penyilap dereba motosikal timbayanya benung mabuk kes di pan siap ditih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita ungkap malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita di Tusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak
1: Sarito 31 Warablalapan dalam tahun 1989 Pemansang Wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Bak Kandang Durnya Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir Kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di Prambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang Kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Kamelanga lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya tajak menua kita itu agi bersebut ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah Bak Fanpage YFM Bank Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jurnal Selajar Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas rintang lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Jagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliben Gau David Alok di Semujan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Pailamba Jepas Selagun Gau Semua Meh Ngarok ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu terima kasih Landa Ana Angi Angel terima kasih nyapa terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band sinyapa terima kasih Agnes Indai Robin selamat bertugas MA semengintu hari kebangsaan sehari itu Gokia Dimiri Ningan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban gau peningat kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah selamat malam MA ingat ke semua kita itu gerai magang ke kia Sigi Amai Catherine Robin sama tugas terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peningkat kita MA Bijimat pulai lagi Luisa juga terima kasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar kengalam eh kabar-kabar bak Facebook engkau kabar-kabar grup WhatsApp ngarok ke terperindang malam tu Roy Kuang MA balat dar sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ninggalan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan agi bersebun MA ke kia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam gasinya apa Francis Anjis ngau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di konti ke kia di Selampur menakitai Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengan kami ngeraka program terang di tengah malam tua ninja lagu dari pengajar kita Ruby J dan lagu Yakumang Menua.

kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sapari para kita ke benda andur kita berapi ni. Tang dia tu nya kita ditagang ngerja pengawa bertunu secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kita nya benua manah ya. Dia tu bahaya mimit laban ke benua bersebun ya. Sama-sama kita nyaga pengerai. Semalam gai geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha, ba grup WhatsApp dimga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya ke dibeli harga ya urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tu mu yuran itu yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Akalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris Nangkan Sikwagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac ke dibeli ngau harga 680 juta ringgitnya ya boleh ngarap ke dalam musim main ke Barutila Liverpool. Kira boleh lah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih. Josephine Jolin. Ambai. Tidur dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pelalai.

Yeah, nanda kunggau me, nada selatan begulai. Lagu di sana Vanessa Aring hendak Allah di perlalai. Ya pagi lah. 1.9 kita ke buli akhirnya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru Ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung Ngagai Urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggak regaya RM1.99 seliter. Pemega diesel subsidi dekat boleh enggak rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke lama tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebih subsidi ke dah habis ya. Okey, apa gila tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi diau ke tegal saya udah nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dah ngagai Mami Apple. Pagi lah ya, panjang umur murah jeruki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul. Bekeni
0: ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakit nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketua ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, dan kan kita lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau. Can My Call untuk ke penghujung pemerintah malam kita. Ungkap ya, malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan. Yang dah berasai pagilah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya. Okey, agar ke pejalai pengidup kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita kerja pengawak ni tiang hari. Sekali ke kita nya gawak belajar kini tahu ke kita kerja pengawak besari-sari di bak rumah ne. Agar ke semua belak geranya mai lantang senang ke kita. Ya ke ndak tu berpengarai nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya pun gawak malam terbegak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu nyerah penduduk ngagai Ken Michael ngau program Retro 15 lagu Miki M Ambai Remun Menua Surian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi ya malam tu belalak ngau hati kecukupi lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ya satu hari bulan sembilan balak kita ke gawak pagilah ngerakkan lantang magi gang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh anggara ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kitanya majak bersih bakal selama ya. Bagi semua pesan DJ MA Hari Konti kita di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Sendur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu. Tu mulai aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama anda lembu mayuh macam kita tahu nyadi kan dah disadang kita jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bandu reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello Ora Bujang. Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Mika mulai ke belakang lagu Ari Eba Dancing Queen, lagu tu Ari album Arrival sudah album tahun 1976. Okay, retro git, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperinak malam tu mulai ngau kami bah retro 15. Eba, mega terbilang ngau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Ngamai yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus gulengong kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Pagi Pukul Lebar Retro 15, malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyaka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita mega bisi Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro 5.

Nyonya berasai kita nyonya tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu nyarap ke kita sama tindu jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya kemana lalu Dani panggila ngau hati ya kecukup lantang mupu aku malam tu temu baru kita ba retro 15 minggu baru ni ila selamat malam bye bye.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, inyak belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: cukup lagunya di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu nyau endak diguna.
0: Kita, itu dulu lengau, nurindang hati.

0: Aku Dr. Linton nak beritin pesan ke bala pindai lebih lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kang hidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kak berpesan agak bala pindai kenyengulakan anak di menua kita di Sarawak tau ke di Malaysia itu. Aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama ngulah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak ke lebih lagi kita iban aram ya kita sama bersemekiah ngulah ke anak kita nanti kita mayo pandai. Nyak meh kita ke mana lah banyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal ke kelia. Jadi nanti nak kita siapa lagi? Nanti nak dia tu kemayar lagi kita.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyombo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu tunu ku tai di tu. Ha, mo di.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu nu jelu me pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya ku aja ke betunu ku tai uras beketo. Urang bukai bisi mega nya ku tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tong nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pakutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

tulis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Mewindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mayreti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Ranau bak telefon lebok mai kereta kita tau ngenatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, bak spital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: nama geluan cok susah ti.
1: Hai kati nai bu, hai susah ti meh. Utak dijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM gitu au.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Campat membayar di jalan pematuh. Datang deh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam ubis terbuka. Takut telefon menuju rumur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 292.

0: Why Sabaray?
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami Bisik Merina Kita.
1: Pengerak Pagi
0: Y9-12,
1: Ngelah Tengah Hari,
0: Rentak Ngalih Hari,
1: Sada Lemai,
0: Pemerindang Malam,
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, Segulai Sejalai. No.

dalam situh pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mai yang makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak ndur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngai pang tinggal ke bak ndur ndak ngempang jalai orang bukai lah. Ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang nulung sedak ya. Pesan tu, hari aku, cerita tegung, ngau, WF.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Benar riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah tempawah hari jalai. Dekran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Anda tidak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Rana obat telefon lebuh mai kerita kita tau ngenatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang Kucing di tu lah
1: Kucing,
0: Hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lundu. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.

Pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang, begulai sejalai baru kita Pak, hari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yangnya kena area ketruba kita udah nyingkang ngagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak mandur kita diau Jambia ke dia tu ngami ke contoh kaku di peningkat di Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pemegang di Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Gaul Lawat 101.1 FM ni boleh disebut gak di Kuching itu suah moga di tesau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai ngau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkuku dia kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai manah dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngagaya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebelum kita ngerja pengawak ya ke di Perambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega dipejalai ke enggau muju lalu pagi tu harap kita sama dia jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kade kerindu Tuhan bertemu baru kita pagi tu mulai ngaku Pederi Lawi area gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali tu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20. Munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai anak ngau Roh Kudus ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaranul, ajal sida nyadi murid aku. Baptisa sida dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita imensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ia ke kita imensia. Jaku pesan kita rubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngerja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngerja tu, awak ke orang kebedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2 mulia kanuan Tuhan titinggi ngeluik langit nemia ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerjau tai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, Kok Tuhan, kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul, lebus sidak ngerja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi, Tuhan pu tingasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu, udah nyata, dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai, nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak megah tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebilia ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang, ke ngasi, ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya aja, tan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8, tan kita dekat nyambut kuasa, lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi, aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ka kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambil kesidak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, pujikan Nuan Tuhan. Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu. Keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan. Ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu, lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak dikerja kami, ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan, ulih muju nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan, dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumunon dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tiap tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Ndak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu nada lagi ningau ketawa sedak nembiak betundi ngau pengandiri nada lagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita awak kia jadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai tulen tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tulis ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatut dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia aneng temu kat pakai aja. Ku ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana? Nua merangsang
1: bala
0: bala ini Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni yang aki ku sebab. Nyesal ke ku ninga aja ku perangsang takut ke aku perangsang sebab ni nemu sebab ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Oh, ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Oh, ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Okey, ini aku kunci aku nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini gim menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ninga program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia
1: agi ga aku
2: agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalai ngau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih agi ya kemudian mending kami baca channel Astro 871 ngau pemga RTM klik ubah dunia kemaya ari radio oke sebenarnya didinga ba radio aja oke okay, jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba lusah sebuah ti nyadi dia tu kalai kemari berkawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluar ke ngagain dua ria ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato Amar Douglas Uga Mbas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah nitiah ke arahan hari

agensi penguatkuasaan bencana negeri NADMA nya ke lumur satu. Lalu bak pengawal tadi sidak ya naya patut madah ke penanggul tu ngagai NADMA dulu bak Kuala Lumpur sebedau NADMA tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia ke patut dicitih sidak dicitih ke garis panduan ia ke udah ditetap ke. Jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak nduarnya bakal serian ngambi ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nduarnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti diatur kemari. Lalu bak dalam awamnya megak ya dia sampai Premier Dato' Amar Douglas juga madah ke bak bekal sekabung mua bangsa N95 di Sarawak Dato' endang ya diperhati ke lalu diadang dekat niki agi peminta ya berindia Arif Penusah sebun asap. Jadi nakak ke Dato' sidak ya nang meri bekal tu ngagai mesin maiwah ti adakah berbeliknya dan mengharap ke bala sidak ia ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ia ke engkau majak nambah tu. Lalu pihak mega ngarap sidak ia boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah mega dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setau atau ke nikik kerga penegak hati. Lalu kelimpah harianya mega penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah naya dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu. Jadi Siti Arya contohnya bangsa N95 ia ke manah atau ke manding lagi dikena maya musim sebuan. Jadi sidak ia ke besi penyakit bakal penyakit bah atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau ngena sengkabuang ya ke bangsa tu. Lalu bahawa atau megak ya dia Menteri Pemansang Rindu demi amit engkau pihak megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ya ke berguna ke orang tip beribuan anak sudah lebuh maya sebenar sahab jam ya ke hadiah tu. Jadi kuya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sudah ngagai taska antinya mak sudah amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sudah ya boleh berjalai ke pengawal sudah kelebagi pindai tip bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai penduar tip beribuan ke anak mid private ngau pihak mengataskan di baruah kemas dan tajap pihak luar jaga nemia tu tadi nak tahu nak luar ya ke tertutup lalu pihak mega nadai bisi aktiviti diatur ba luar bilik lebuah maya sidak tu tadi di ibuan ngambi pengerai sidak dia jaga ba dalam maya hari ke bersebun jam ya ke dia tu. Ya sekali berita yang kesempat di lansa aku ba pagi tu berita ya ke penuh lagi yang kau boleh dipendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami akan datai ke pesan berat tim si dikirim peringat bah email ngapem ke nombor WhatsApp konti YFM Iban. Tang sebenarnya aram berperinan dulu kita ngergas ke mata ba pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Cik Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekening ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat kita ya pagi tu, keterubahnya pesan ke dikirim lentak ana jalak tau ke indai munau nyari pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deriti ramba ke dia bakucing ramba ana bungkul ke dia ba junggup mawang pia mega biak John Jaya bakucing Steven kalamutu ke dia dikucing pia mega nuju tuah ke dia ba kampung blimbing batu nam serian biak lama ba Kampung Span Balai Ringin, Kabelayan Kediau, Bapak Sungai Awap Sibu, Sungai Biduot, Engkelat, Penasu, Pemuka Bala Kediau, Bapak Pasimah Sibu, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Bala Ba Rumah Juk, Sungai Salim Sibu, Kabelayan, Kelebagi Kediau, Bapak Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga Kediau, Bapak Undup, Melugu Sreman, Suyah Tau Ke Apai Senan, Kediau, Bapak Sabu Sreman, Bala Kediau, Bapak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siwong, Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang Oya kenalah dia rintai ke itu tinggalah Muna Anak Melaka tak ke indai Meriel jadi pesan tu tadi madah ke Muna Anak Melaka tu kenai Meriel dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya hari Minggu tu tadi lalu niang Muna Anak Melaka niang Muna Anak Melaka tu kenai Meriel tu dekat itu Bala mayuah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mah bungan batu 8 jalai oyak lama sibu sebedau ke di anjuang pagilak pagir 3/2/2009 ke pendam gereja Anglican St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu. Boleh terus bertanya ngegaya lentah ana jalak tak kini muna bernombor 019-88-93412 John anak Diki tau ke laki muna bernombor 013-83-93-024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernombor 016-86-76413 nanu baru isi pesan pemati ke datari lentak ana jalak tau ke indai muna ke pagi tu pesan madahkan nak ia ianya muna anak Melaka Muna Anak Melaka tau kini Meriel dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Muna Anak Melaka niang Muna Anak Melaka tau kini Meriel tau dekat din tau bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mabungan batu 8 jalai oya lama sibu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/2 hari bulan 9 ke pendam gereja St. John Sibu. Kita akan muat sili lagi kawal ngah penusara batu. Tahu tanya ngagai lentah ana jalak inya ini ni yang tempuh ba nombor 019-88-93412. Tahu ke ngagai John anak Diki nya laki ni yang tahu ba nombor 013-83-93-024. Tahu ke ngagai Desi Maria Melaka ba nombor 016-86-76413. Pesan ya ti kedua pesan pemati ke dikirim sakam anak bunsu jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah mulu muara payang tanah putih 3 buah rumah piam ga bala ke dia berumah sumping rumah semariang 4 buah rumah bala ke dia berumah siet belawai tanjung manis bala ba stalun mupuang ga piam ga bala di diau ba rumah maupun sungai tajang Rumah murah lubuk ni buang kabung. Kebelayan ke dia besar istrikai. Rumah danau lubuk rengit. Ngau pem gak bala ke dia berumah ramli sungai berangan seberang. Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Ti ngelala timah tau kedua balik nama Satya Anak Sandau. Jadi pesan madah ke timah tau kedua balik nama tadi Satya Anak Sandau. Timah tau kedua balik nama Satya Anak Sandau. Dan nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah double nama Satya Anak Sandau niang timah tau ke double nama Satya Anak Sandau tu dekat di Senggai baru mah P pita jai sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari 19 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 19 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua beli nama Satya anak Sandau, timah dua beli nama Satya anak Sandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah 12 nama Satya anak Sandau niang timah atau ke 12 nama Satya anak Sandau tu deka dintau bala maiwah ba rumah pita jai sungai Mugu Muara Payang Serikai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua khabar belayan ia ke ngelala niang timah dua belah nama Satya atau datai ngesah penusah rabat. Lalu terus nguyang agai pesan ia ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan tik lala paya ianya tadi ringkai anak empari tau ke apa yut lalu pesan madah ke ringkai anak empari ringkai anak empari tau ke tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anak empari niang ringkai anak empari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah pemati apa ya ianya ringkai anam pari ringkai anam pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari niang ringkai anam pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Kabar belayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak muja jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala berumah gandi sungai Engkabang Ruban rumah keses kele sungai Engkabang Tengah Ruban rumah Andrew Laja sungai Benua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Biau Batu Burak Ruban ngah rumah Bidah Sungai Entangur Ruban pihak muga nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai rumah Anita Balai Badak rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan rumah Langgir Batu 301 pihak muga bala ke diau ba rumah Musyid Sebangkui Batu Niah rumah Remuan Pluga Baru Ruban nuju bala ke diau ba rumah Teren Sumpiang Pluga Atas Ruban Manir anak Umar ke diau ba rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban pihak muga menuju ke belayan ke diau ba Empayang Atas Empayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban tak kau double nama Maui anak Andiang udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Maxson Liban niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau deka di sengai balam ayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas Mau Tintiang 2000 Ruban kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu nandu baru isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak muja ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Maxon Haliban do boleh nama Mawi anak andiang. Maxon Haliban do boleh nama Mawi anak andiang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxon Haliban niang Maxon Haliban tahu ke do boleh nama Mawi anak andiang tahu adakah dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru man Nicholas mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ya kengelala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato lalu ngenangkan kenya pesan ya kelima pagi tau natai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang ke Kuching. Jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan ya ke Diau Balu Buak Meranti. Ensika kakus kituang arus piamga nuju bala ya ke Diau Balu Mut. Bajuang lunyang tanggur tungkah daya kesindu bulan. Tuba ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca jadi pesan tu tadi madah ke awat anak merdian tau ke apai baca udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian niang awat anak merdian tau ke apai baca tu deka di sengai ba rumah yang pu ianya tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang anjong niang tu bedau di tetap ke ritu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya jadi ngai kita ya kenglala kita datang ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970002192 nado baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya hanya awat anak merdian tau ke apa baja udah nadaya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apa baja tau dekau di sengai balam mayu bernombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu maya nganjuang niang tu agi berdawah ditetap ke ditau ngai kita ka nemu sili agi bekawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tau ke ngai Helen Awat bernombor kusung 1970021192 lalu kita terus mengenai ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantau ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan yang jadi pesan tu nuju balau ya ke Diau Basni Buang Bintangur Majau Sebinti Rumah Johannes Miri Johor ngopi mega balak ke Diau dia suai lalu tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai kuala balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngos setuan mit nawan sungai plata rumah mikai pia mega balak ke Diau bar rumah ngelantar rumah mate ngau kebelayan ke Diau bar bintulu ngau ia kenalah di harintai ke ritu jadi pesan madah ke pengawak perantau ke Nian Duncan anak alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ila ianya hari 6 minta kabar belayan ke ngelala data yang ngulu pengawak tau ila nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke Indah Sultan ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia hanya niang dangken anak alup niang dangken anak alup deka diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu nuar ngatur pengawal tau nadai dipadah ke ditu. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setunya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabar belayan ke dia berumah Jos dan sepatah Bali rumah labang Teluk Buyang pemega kabelayan ke dia ba rumah Rubian ke rumah Merapuah nang Suau bala ke dia ba semuanya Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat tapi pemega kabelayan ke dia ba Batang Bali ya. Bala ba pasai buan pasai lubuk pelai serta kabelayan yang nalah dia rintai ke dia tu tinggal bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang niang bes anak paduang tau deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3 2 hari bulan 9 kapan belayan ia ke di pesan tak lala minta datang sah Nusara Batu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu yang best anak paduang yang best anak paduang tau deka di intu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak kenalan tak datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah semestinya Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim sereni anak Rani tau ke yang tadi Ani ya jadi pesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai Maya Rabat berkabar sakau Tumbawai Lubuk Nyelutuang Buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia baawer sengkabang meribuang padiah Melayu Ulu Melayu Wili Rian Batang buluan tu lau yang semumuk baruah ngkaji layar graji atas graji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesan tu nuju hileri manggi anak igum ke dia balimbang aman igum dimiri Mary Albert kediau di Limbang pian muga nuju Jesse anak Albert Biluang kediau ba Limbang Linggi anak Tusien kediau ba Tajul Sreman Ani ngau Jack anak Ringkai kediau di Kuching Agas anak Ringkai di Betuang Nunuang anak besar di Murdi ngau pian muga kebablayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinglala suri anak Igom tau ke indai yai jadi pesan tu madah ke pemati Suri Ana Igum, Suri Ana Igum, udah nadai kemari hari 1, 31, hari 8, lalu niang Suri Ana Igum, niang Suri Ana Igum, tu dekat itu, bala mayu barumah, Charles Merupi, Tansang, Betuang, kena malam pergila, malam bertiga, 2, hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang, pagi hari 4, atau ila 3, hari bulan 9, ke Pendam Saka. Kita kenyakan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini pada nombor 012-353-4644 atau ke nombor ya sikit lagi ini pada nombor 011-512-5733 dan baru isi pesan dikirim sereni anak Randi tau ke Ani ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati Indayah ianya Suri anak Igum Suri anak Igum udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Suri anak Igum niang Suri anak Igum tu dekat dintu bala mayuah baru rumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergi lah malam hari 3/2/2009 sebelum ke di anjuang pagi hari 4/3/2009 ke pendam saka. Jadi kapal pelayan ia ke dipesan beratai ngesah penusah rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai ini tempo penombor kusung 12-353-4644 atau ke penombor ia ke setidak ini penombor kusung 115-120-5733 nangkan kenyang ratai ke pesan pemati dikirim iti anak tiga. Jadi pesan tu nuju kapal pelayan ke Diau Ba Lawas. Temuduk Sriaman ngapiam gak nuju bala ke Diau Ba Arus Iban Terasi Tanjung Bunduang Stampion Iban Stutuang Baru Stampion Baru Lubuk Buan Kucing gawi ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelola Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak debit, Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari hari 1/31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit, niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu dekat di itu rumah niang tempu di kampung Stampion Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang ni yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap ba nombor 0162521705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap ba nombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 0162582552 nombor baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yangnya Sandra anak debit token tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1/31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit yang Sandra Analibet tahu ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Bala Maiwah ba Stampion Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang niang tu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu sile lagi bekawal gawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap nombor 0162521705 tau ke pengiran Gibson Freddy Ukap nombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru nombor 0162583552 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakal ba rimbas ulu 32 buah rumah pem gabala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu kepelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B tanjung 2 buah rumah melupa kedap embawang sta kaban pelayan kelebagi raban gereja BEM 100 ngau balaya ke dia ba babang 4 buah rumah batang kabo, batang budu, batang krian, batang awi, batang sebelah, lubuk nibuang kabung, selambuang tintiang jelai, bajau dua berumah, mplai ulu, mplai ili, nangabu dua berumah, tebu, mutuan, beluak, mendas, gau piam gak, kamplayan, ya kenalah dirintai, kitu ting lalo, jalang anak mada. Jadi pesan tu tadi, madah ke jalang anak mada, jalang anak mada, tau ke apa inuyan, tau ke entua tuai rumah, Cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1/31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ya nunjan tau ke tadi entua tu rumah Cendang Anak Guang tau deka dia intu bala maiwah rumah Cendang penunuh sedebak malam hari 4/3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5/4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus okay? Jadi kemelayan ke dipesan kita datang sah penusara batu lalu kau nemu sili lagi tak bertanya ngeri nombor kusuang 1657214 tau ke ngeri nombor kusuang 1357419 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapaya yang jalan anak madal jalang anak madal tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah nadai kemari hari 1-31-28 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke apa yang nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam mayuah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tu lah 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kak nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 1657214 tau ke ngai nombor kusung 1357419 lalu ke situ tu pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tau ke apa ya jauh nyari pesan tu tadi nuju ke pembelian ya ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2-1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi pergila ianya pagi hari 3-2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 ok jadi kabar belayan ya ke dipesan cerita datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anap ngau ya kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau kapa jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya yang jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1-31-28 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dikadi senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergila pagi 3-2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 sama lajau. Pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi YFM nya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Pasir Mas engkalat awak penasau pian bala ba batu bura rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke diau di satu aruban kepuas kapiat aniah ngawi kenala dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy jadi pesan tu badah ke Matias Angkuang anak Kennedy Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu deka di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 barumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya ngagai nomi anak Charles ba nombor kusung 1487769 3 kusung tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi ba nombor kusung 1116223441 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim nomi anak Charles Timbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy Matias Akuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tau deka di senggai ba rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu Magalinya tadi kena malam tu ngah malam pergilah 1/2/2009 sebedau ke di Anjung kena pagi hari 4 tu ila 3/2009 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan Pusat Sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi bernombor 0116223441. Jadi jangan kau kami ngelatih ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.
0: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan ya,
3: nyaw, ke sekali itu pesan pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan itu kebapayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Mai hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
0: Dengar ke pengerap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawal ngau gaya ke Datuk. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napi kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kahagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyaritu isi berita. Upis ngau agensi kebekawal dipinta cakah hagik ngenatai ke penerang ngambil media ngau uramaimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah, cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengkak dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegar hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mayu macam cara benuang diatur nyengkawam nganyuang air ngau mansi asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau, 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang semerahan Limbang, Seliaman, ngau miri. Yang mana pengawak nguliah ke air dari agensi air kebekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih.

senat sebut tau ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amal, Dato' Sim, bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu. Pukerata kes ULTI nambah hari 1,717 ngagai 1,752 kes seminggu. Ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayu lah, kelebih agak raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang iduang ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah marah ke kes ULTI ngau pedih mata di Sarawak bisa nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau tang upis emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegalnya yang lalau mensemayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah diau dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap meruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung iduang ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisi diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangkat guna sekolah dipedak ulih ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek megak dekat ngadah ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengkar serta mayu macam servis sukuang kalai tu uliah muka peluang gawak ngau dagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang mit ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayau bemekal hari menua tempau. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuah belabuah hari kemari. Dewan Badaraya Kuching Utara DBKU bak semengkah penerang madah tu berindiak hari Badaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tuk megak dikenak nyaga penglikun ngau pengerai balau temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngagak mensia mayu bak saluran rasmi BBKU. Mensia mayu megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak baluar rumah serta seluruhan nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki tik diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun.

0: Tiêu đa ba bo nak lansia serta benga direport ke Lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban bomba, polis APM, rela lubuan lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bandua nyentua 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi itu. Di Kabong, si kol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyadi induk ya. Bakampung nyabur kena hari 6 tadi. Kepala polis penilis Seratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelumu 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngemba dekat munuah suspek udah nya ngalengari ke diri dari rumah. Pansiak tumbuh ngayan ke pun penusah tu nyadi ketika belayak bertimbal jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur ditangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan No Section 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke dia tu. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurek sekolah dipedak uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Nyanakah kami nabur ke berita RYFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Swil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Jugah serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini adi Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bela ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Ruti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah nduan setangkainya gamal ajak ketepedak besai, tak ngagi gebur-gebur bubuan aji. Agi ngau bala nembiak belangkau di baruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya Agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, ngau ari enam.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak Sebelas, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulur mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terkepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, paduk dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
0: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973. Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Berdua ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis ti bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin gati, pekit lumbak perahu ngau megak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.